kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Yusof Izzuddin Shah dan telah mendapat perkenan baginda. Antara kewajipan orang besar jajahan tersebut adalah bertanggungjawab mengenai hal ehwal agama Islam, adat istiadat Melayu dan kebajikan rakyat dalam jajahannya. Orang besar jajahan juga perlu memberi laporan kepada pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak melalui Yang Amat Mulia Raja Bendahara mengenai perkara penting yang berlaku dalam jajahannya. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Macam nak pecah. Hangat pijau.
1: Wah, kawan. Kita belajar lorat merah.
2: Untuk koma je.
3: Untuk koma je.

0: Gegar pagi Jumaat 9 Oktober 2026 bersama dengan saya Aida Sezali
1: dan saya Fizan. Nampaknya kata-kata orang komo-komo semua dah masuk di TikTok dan Wasmah hantar mesej di WhatsApp. Terima kasih. Dan daripada TikTok sudah tentunya komo-komo dah tahulah sesiapa siapa tetamu istimewa kita untuk pagi ini tu kan.
0: Tidak lain tidak bukan.
2: Assalamualaikum, saya Pak Ya. Jumpa dia lagi. Minggu lepas saya tak ada Saya hari ni baru jumpa orang baru di Pera FM ni, Fizan.
1: Terima kasih.
2: Dulu kita ada Faizal. Ini Fizan.
0: Tetap juga F.
2: Tapi nak tanya juga, Fizan ni ada pertubuhan tak? Macam Faizal.
0: Ya juga kan. Sebab sebelum ni kami diperkenalkan dengan pertubuhan Faizal sedunia.
2: Sedunia.
0: Ada persatuannya.
2: Persatuan Faizal.
0: Ya, tak tahulah apa aktiviti tahunan dan hariannya, tak pasti. Tapi mungkin Fizan ada tak persatuan sedunia?
1: Okey, dapat je Fizan. Fizan hanya bersorangan.
2: Tak apalah, tak penting pun pertubuhan tu, tapi saja nak sonok-sonok je kan.
0: Yang penting kita bersatu hari ini.
1: Kali pertama saya bersama dengan Pak Ya, terima kasih ucapkan kerana sudi bersama saya juga.
2: InsyaAllah untuk koma aja.
0: Dan diharapkan semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sebab kalau kita kongsikan beberapa hari ini keadaan jerebu pun tak begitu memberangsangkan.
2: Betul.
0: Keadaan udara yang tidak begitu sihat.
1: Ada berak juga. Amin, saya di Ipoh juga.
0: Di Ipoh, Tasik Ipoh pun terjejas dengan bacaan semalam, kalau ada tak lupa 158 mungkin bacaannya.
1: Dengar tu koma tinggi juga bacaan.
2: Ya, tinggi lah. Hari ni pun saya keluar nak datang ke sini pun nampak macam selalu kalau pukul 7 tu dah nampak gunung ganang di sekitar kawasan Kinta ni kan. Tapi hari ni nampak macam orang kata
0: kabut,
2: bayang-bayang je.
0: Kan? Betul Pak Ya?
2: Betul.
0: Betul-betul jerebu ke Pak Ya tak gosok mata lagi? Kadang-kadang Pak Ya ni mamai-mamai ke kan Pak Ya?
2: Jangan buat fitnah.
1: Tapi itulah dia. Mula-mula macam dah okey dah bila minggu ni. Tapi tiba je datang balik.
2: Betul lah.
0: Sebenarnya keadaan Aida pagi tadi waktu datang ke konti pun rasa macam berat sikit kepala lah. Mungkin faktor jerebu betul. Mungkin.
2: Rasa loya-loya kan.
0: Ya, ya, betul.
1: Tapi terima kasih atas doa-doa apa-apa pendengar semua. Aida kita dah semangat.
0: Betul, kerana mereka sentiasa mendoakan kesihatan kita dan juga
2: alhamdulillah
0: sentiasa mendoakan urusan kita dipermudahkan. Ini berkat daripada doa semua pendengar-pendengar kita juga.
2: Tapi walau macam mana pun kalau kata dah sihat tu janganlah merayu-rayu orang.
0: Ya.
2: Duduk rumah dan diam. Kalau tak ada apa tak ada apa kerja, duduk rumah je.
1: Tapi kan? Seingat saya tadi Pak Ya ada cakap pakai topeng kan.
2: Pakai mask apa semua.
0: Pelitup muka.
2: Pelitup muka supaya ialah kita cuba menghindari dari segala bahaya ataupun penyakit lah.
0: Betul.
1: Betul lah dia Pak Ya kan, sebab kehidupan tu diteruskan, kita kena juga keluar anak-anak.
2: Kena
1: buat
2: kerja.
1: Buat kerja, betul.
2: Tapi kesihatan jangan diabaikan.
0: Ya, kita ambil langkah-langkah yang sepatutnya.
2: Ya.
0: Cari rezeki, cari rezeki.
2: Kalau naik motor pun kena pakai mask. Kalau naik kereta tu, kalau boleh jangan buka tingkap kan. Biasa kan pakai aircon.
1: Naik motor tu banyak terdedah kan Pak Ya?
2: Yalah, itulah kena tutup ni, apa hidung apa semua ni. Pernafasan.
0: Time-time tu jugalah nak bawa kereta, nak buka tingkap, nak sorang ke?
1: Pakai pipi buta macam tu lah.
2: Sampai traffic light sebelah tengok.
0: Awet.
2: Aida. Aida.
0: Oh, Pak Ya lah kereta biru.
2: Jangan cakap biru.
0: Tak boleh. Rahsia.
2: Okay.
0: Baik, dan seperti biasa, setiap pagi kita ada topik yang kita nak bersama-sama mendengarkan pendapat pendengar kita.
1: Pulang kepada masing-masing yang mungkin topik ini agak berat, tapi mungkin juga boleh bawa faedah untuk kita semua.
0: Dikarenakan petang ini kita akan bersama-sama ikuti pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Madani jam 3:30 minit petang nanti bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan kita. Jadi topik kita pagi ini
2: jangan suspek sangat.
0: Buat debor.
2: Dia punya gantung tu seram. Okay.
1: Seram tu kita semua. Tapi insyaAllah di hujung-hujung tu nanti adalah baik-baik tu. Benda manis kata orang. Baiklah, seperti kata Jaida dan Pak Ya tadi, topik yang ni tak ada yang tak bukan untuk Belanjawan 2027. Tapi bila cakap pasal Belanjawan tu terlampau umum ya. Jadi kita cuba khususkan untuk orang Perak kita. Jadi tajuk kita Belanjawan orang Perak, apa harapan kita semua?
2: Apa harapannya? Kalau nak ikutkan harap macam-macam kan, macam-macam
0: harapan.
1: Pak Ya tadi cakap kena satu benda kan? Tu kan. Ha? Ada satu tadi Pak Ya dah sebut tadi tu.
2: Apa tu?
1: Ah, pasal rambut.
2: Nak lebatkan rambut.
0: Pak Ya mengharapkan kerajaan memberi peruntukan kepada
2: nak melebatkan rambut.
0: Alamak, boleh ke eh?
1: Tapi satu sudut Pak Ya pun dah segak dah tu.
0: Tak payah. Itu minta tok ketua boleh Pak Ya.
2: Okey. So kita punya cerita hari ni pasal belanjawan.
0: Yeah.
2: Pukul 3:30 nanti kita akan dapatlah apa yang mungkin ada cerita-cerita yang orang kata memberansangkan.
0: Menggembirakan. Berita
2: kan?
0: Baik.
2: Berita baik. Mm-mm. So pagi ni kita nak cerita pula apa yang rasa-rasa yang kita nak. Untuk
0: sebelum kita ketahui apa harapan koma.
2: Sebelum remaja dibalai. Okey.
1: Tapi, tapi kepada semuanya jangan lupa ya, panggilan ada talian panggilan kita di 055-45-8559 dan WhatsApp pula 010-200-7055. Di TikTok tu tap-tap juga dan sambil-sambil tu hantar-hantar mesej apakah harapan-harapan koma semua.
0: Terus kekal bersama dengan Pre FM
1: untuk koma semua je.
3: Belanjawan 2027 bukan sekadar soal angka dan peruntukan. Adakah setiap peruntukan benar-benar mampu memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Dengan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian, apakah yang bakal ditawarkan dalam Belanjawan 2027? Bagaimana pula dengan pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kebajikan rakyat? Adakah ia mampu menjawab keperluan rakyat dan cabaran ekonomi negara? Jangan lupa ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3:30 petang secara langsung di Perak FM dan menerusi saluran TV1 dan berita RTM serta semua platform media sosial RTM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai

0: Semua aplikasi ini ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat pantas mudah.
1: Alah sayang, sorry lah sayang. Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu, nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah dia, kucing dia beranak pula. Sorry lah sayang, sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
2: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
3: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga, otak penipu nak hidup, Pak.
2: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Gegop trio gegop pagi kita hari ini. Saya Fizan.
1: Saya Aida.
2: Saya
0: alah, Paya tak boleh masuk.
1: Apa Paya dia tertabung.
2: Saya siapa? Saya siapa?
0: Siapa eh? Alah, tolonglah siapa-siapa.
1: Kenapa ada kesilapan di situ kan?
2: Tak apa.
1: Tapi tu dah pagi-pagi.
2: Kali kalau kan? Dia, Aida kata saya Fizan, Fizan kata saya Aida, saya peduli apa?
1: Itu reaksi paling spontan sekali kan.
0: Alah, berkenaan dengan topik kita pagi ini, disebabkan hari ini kita nak sama-sama ikuti petang nanti pembentangan belanjawan 2027. Jadi kita nak bertanya jugalah dengan pendengar-pendengar kita. Apa harapan orang Perak?
1: Jadi tak lain tak bukan, hantar komen masing-masing kan. Sama ada di tiga media sosial kita, iaitu di TikTok, WhatsApp dan juga di telefon ya. Jangan lupa teruskan.
0: Ya, dan di talian kita, kita dah ada pemanggil.
2: Siapa tu?
0: Yang nak berkongsikan harapannya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Popular.
2: Siapa ni?
3: Teka, cuba teka.
0: Aduh.
2: Okey.
0: Jerebu ni dia tak nampak.
2: Saya teka. Ini mesti Alif Aziz.
0: Oh, wow.
2: Bukan. Suara macam sama.
3: Ini daripada Kuala Kangsar.
2: Kuala Kangsar. Okey.
3: Ceritanya? Tak dapat jawapan.
0: Aida tahu dah.
2: Oh, okey.
0: Aida tahu dah.
2: Siapa eh? Bagi Fizan teka lah.
1: Nampak je. Kita dah tahu semuanya. Dia terpanggil pertama kita daripada Abang Pian.
3: Dah tahu dah.
2: Okay. Apa cerita Abang Pian?
3: Abang Pian berharap belanjawan tahun ini akan dapat mengubah nasib kita penduduk-penduduk Perak terutamanya. Kita harap janganlah ada barang-barang yang apa mahal. Kita harap adalah imbuhan-imbuhan yang akan dibagi pada B40 ni kan.
0: Jadi harapan Abang Pian adalah untuk penurunan harga barangan, barangan runcit.
3: Barang runcit dan segala benda yang berkaitan dengan duit kita lah. Sebab apa sekarang ni kalau kita ke pasar contohnya. Kalau kita bawa 100, 1-2 jenis barang je kita dapat.
0: Barang
3: belum
0: ke, ke barang Abang Pian Mahem no. Abang Pian pun
3: nak yang barang
0: ada brand, logo logo buaya bukan.
3: Kita ambil barang yang ikut kemampuan kita.
2: Barang basah lah, barang basah.
3: Macam sekarang ayam pun dah sekilo RM9.80. Kalau kita beli seekor dah 20 lebih. Kalau yang kecil tu berapa orang je yang boleh makan kan. Kecil ni bila dia potong-potong dah jadi, kata orang kalau masak semangkuk je kalau yang kecilnya.
0: Tahu-tahu dah habis ya.
3: Tahu-tahu dah habis sebab
1: Abang Pian bila beli tu untuk tempoh berapa lama tu selalunya tu?
3: Bila sekali kadang Abang Pian beli 3 ekor untuk tempoh 3-4 hari lah. Tapi disebabkan anak kita ni suka makan ayam.
1: Budak-budak
3: dia kadang malam-malam pun dia goreng ayam. Itu yang kita kata orang selagi apa lagi ekonomi kita tak menentu, lagi tu dia. Bukan kita marah makan. Ini masa dia nak makan. Besok kalau dah tak larat makan, apa pun kita bagi dia tak nak.
2: Okey, Abang Pian, nak tanya sikit ni. Selalunya bila awal tahun, apa belanjawan yang paling diutamakan oleh Abang Pian sendiri?
3: Belanjawan di awal tahun, baju sekolah.
0: Baju sekolah anak.
3: Okay. Baju sekolah anak. So, apa duit untuk PIVD.
2: Okey.
3: Maknanya
2: untuk anak-anak dululah.
3: Untuk anak dulu. Kita penting anak dulu. Yang kita ni tak kisahlah.
2: Ya, betul lah.
3: Dia kalau hari pertama sekolah, dia pentingkan yang baru.
2: Ya, betul.
3: Yang baru.
2: Yang baru ke? Kalau boleh yang tahun lepas punya boleh pakai pun dia tak nak.
3: Dia yang tahun lepas tu kalau dah minggu kedua,
0: betul.
3: Dia usik.
2: Dia buat salin-salin je.
3: Yelah, sepasang baju dia.
0: Nama pun tahun baru.
3: Sepasang baju untuk dia pun dah 100 lebih.
2: Tapi yelah, nak bagi dia semangat pergi sekolah.
3: Betul-betul. Bagi semangat. Kita ikut kalau apa yang dia nak selagi kita mampu kan.
0: Jadi harapan Abang Pian adalah penurunan harga barangan runcit. Dan kalau macam tadi Abang Pian cakap, RM100 pun dah rasa macam masih lagi tak cukup.
2: Tak cukup.
0: Jadi boleh tak ada nak tanya Abang Pian, contoh macam kita pernah diberi bantuan Maisara kan, macam mana Abang Pian menguruskan bantuan daripada kerajaan tu yang Maisara tu? Macam mana Abang Pian manfaatkan tu?
3: Sebab Abang Pian tak dapat. Yang dapat isteri. Yang dapat isteri. Dialah yang beli barang keperluan dia. Untuk apa yang untuk barang-barang kering lah, macam susu, Milo, kopi, dia beli tu lah.
2: Tapi biasalah orang kata isteri ni merangkap Menteri Keuangan.
3: Ya, kita Menteri Keuangan pertama.
0: Nak pertama juga.
3: Dia yang kedua.
2: Yang kedua.
0: Kenapa? Kenapa bukan isteri Abang Pian yang pertama?
2: Patut dia lagi power.
3: Banyakkan duitnya kita yang bagi. Kita lah jadi yang pertama.
2: Sumber-sumber.
0: Maknanya Abang Pian ATM.
3: dia apa, tukang ambil
2: ya, pengurus.
3: Pengurus.
0: Baik, terima kasih Abang Pian.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu harapan dari pendengar pertama kita.
1: Abang Pian. Nampaknya daripada Abang Pian tu sebenarnya kepada semua juga ya, para pendengar yang lain mempunyai harapan yang sama juga. Tentang barang-barang asas, keperluan sekolah.
0: Betul. Itu adalah keperluan harian.
1: Keperluan harian.
0: Dan juga ini harapan dari Kamal Syukri. Katanya
1: MKS.
0: MKS, aka MKS kita. Hari ni topik kita serius sikit. Menjelang Belanjawan 2027. Petang ini, saya berharap pihak kerajaan dapat terus memperkukuh agenda pembangunan generasi muda secara menyeluruh.
1: Jadi ada beberapa apa tu, nota di situ. Yang pertamanya daripada,
0: saya rasa macam ini pembentangan yang sebenarnya.
1: Daripada Tuan MKS, peluang pekerjaan berkualiti dan perlindungan ekonomi gig ialah anak muda hari ini bukan sekadar mahu pekerjaan tetapi pekerjaan yang menawarkan pendapatan munasabah, perlindungan sosial serta laluan kerjaya yang jelas.
0: Betul.
1: Dalam masa yang sama, kita tidak boleh mengabaikan perkembangan ekonomi gig. Saya mahu melihat mereka yang bergantung kepada e-hailing, p-hailing, pekerjaan bebas freelance dan platform digital. Ialah betul ya. Ia balik kepada apa yang Abang Pian cakap tadi lah, semuanya berkaitan keperluan harian dan kehidupan sehari-hari kita tu kan. Bermula di sini lah juga kan. Masuklah golongan gig ni kan.
0: MKS mengharapkan golongan ini diberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, juga akses perlindungan sosial yang seimbang. Sebab katanya hakikatnya anak muda tidak mahu selamanya menjadi penerima bantuan. Mereka nak peluang untuk berdikari dan membina kehidupan sendiri.
2: Itu betul sekali.
0: Dan sebenarnya macam kita ada contoh depan mata. Pak Ya dan saya. Di mana kami adalah antara golongan geek yang freelance kan. Macam Pak Ya sendiri,
2: tak ada payslip.
0: Macam Pak Ya sendiri, macam mana Pak Ya? Apa harapan Pak Ya sebagai golongan yang disentuh oleh MKS ni?
2: Yalah, saya berharap supaya peluang-peluang pekerjaan yang macam saya ni lebih kepada kesenian, hiburan tu lebih banyak diketengahkan ataupun dirancang supaya mungkin bukan saya saja.
0: Betul. Kan?
2: Kadang-kadang budak-budak sekarang ni pun ramai yang dah lebih kepada ke arah media sosial apa semua, masing-masing nak menampilkan diri. So kalau bolehlah peluang-peluang macam ni dia adakan lebih banyak lagi.
0: Betul. Sebab kita tengok ramai anak muda sekarang pun tidak tertumpu pada satu pekerjaan saja. Akan buat banyak, tiga kadang-kadang sampai 3-4 kerja dalam satu masa kan.
1: Macam tu lah meneruskan kehidupan.
2: Dalam masa yang sama, ramai juga saya sekarang ni makin ramai remaja yang mencari rezeki dengan menggunakan seni yang ada pada diorang.
0: Betul.
2: Contohnya yang main muzik tepi jalan lah apa semua. Macam-macam caralah diorang buat kan,
0: demi mendapatkan hasil.
1: Pak Ya sebagai yang dah lama berkecimpung, apa nasihat pada orang muda yang baru nak cuba dalam
2: kalau hidup kan? Saya senang je, yang pertamanya istiqamah. Yang keduanya berdisiplin. Dan yang ketiganya jangan buat benda yang bukan-bukan. Itu menuntut rezeki kan.
1: Yang muda-muda tu berlaku tu kan. Itu nasihat daripada Pak Ya terus.
0: Saya dengar. Saya catat.
2: Muda ke?
0: Tak nampak Luaran mungkin tidak kelihatan. Tapi saya sebenarnya muda dalaman.
2: Aida memang muda lagi.
0: Yelah. Kalau kau mau ada perbincangan berkenaan dengan topik kita hari ini, belanjawan 2027. Apa harapan koma, hantarkan.
1: Di TikTok, di WhatsApp dan juga di tepangan telefon. Teruskan dan mendial dan kita boleh teruskan dengan perbincangan kita.
0: Yep, sempena ulang tahun ke-80 Telekom Malaysia juga. Jom sama-sama kita sertai TM80 Heritage Run di Taiping pada 1 November ini. Raikan legasi 8 dekad TM yang menghubungkan rakyat, perniagaan dan komuniti di seluruh negara. Jom ajak keluarga dan rakan-rakan, daftar sekarang melalui Facebook serta Instagram TM. Jumpa koma di sana.
2: Moh berlari ya.
0: Moh berlari kita.
2: Okey.
4: Bila teman on kan aja udah lembut.
5: Udah senyap.
6: Udah lain tak manja.
4: Tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Kuala Tolang. Kuala Tolang kopi.
4: Copenhagen ya.
7: Tukoma je. Tukoma.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Termas.

0: untuk koma aja.
1: Terima kasih Yoke Yong yang masih lagi setia bersama dengan kami di Perak FM. Topik gegar pagi kita hari ini berkenaan dengan belanjawan 2027 Malaysia Madani. Jom kongsikan apa harapan koma orang Perak berkenaan dengan belanjawan. Hantarkan ke Wasabi 0102007055. Hantarkan juga di ruangan TikTok di mana kita bersiara langsung ketika ini. Nak call-call kita pun boleh, taliannya 0554585555. Dan seketika nanti kita nak ikuti berita utama 9 pagi. Terus kekal dengan Kabar FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kau maja.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Hey, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang? Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
2: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan menyediakan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibogio memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibogio. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Jodoh Tazim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027.

0: koma. Sama-sama kita nantikan apa gamaknya yang bakal dibawa dalam pembentangan Belanjawan 2027 nanti oleh Perdana Menteri kita dan Menteri Kewangan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Jumaat ini 9 Oktober 3.30 petang secara langsung koma di Perak FM lah. Dan juga koma boleh saksikan di saluran TV1 dan berita RTM koma.
1: Tak sabar rasanya.

0: Gegar Pagi. Saya Pak Ya.
1: Saya Fizan.
2: Dan saya lah DJ Aida. Nampak kita sama-sama lagi kan. Itu apa salah kan sekarang kita slow kan.
0: Dah pandai ambil part.
2: Dan kita teruskan lagi dengan topik kita untuk pagi ini. Belanjawan orang Perak. Apa harapan Perak? Apa kita semua? Komen semua kan?
1: Sebelum kita baca, yang apa komen-komen orang ni, saya nak tanyalah. Macam mana kita nak merancang belanjawan tentang apa bersosial, apa beriadah, makan angin. Kan setengah orang dia ada menabung.
0: Betul, ada kan? Tabung untuk travel.
1: Kan. Macam kalau kata anak-anak kecil kan sekali-sekali nak juga berjalan.
0: Betul.
2: Tak payah tahun ni nak ke mana tu.
0: Ada hint.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Masa,
1: tapi sebab jadual saya ada setiap bulan ada kerja.
0: Kalau macam Pak Ya kan, setiap kali Pak Ya dapat payment ataupun hasil income kan, macam mana Pak Ya agih-agihkan itu adalah untuk keperluan, itu adalah untuk investment, itu adalah untuk tabung, travel.
1: Saya tak ada agih-agihkan, tapi selalunya saya dulu kan apa yang perlu.
0: Okay.
1: Lepas tu selebihnya barulah merancang nak pergi mana kan.
0: Utamakan keperluan baru kehendak.
1: Ya. Saya tak ada merancang tahun ni nak pergi mana, tahun ni nak beli apa, tak ada. Saya dulu kan yang ni tolak-tolak dulu barunya. Tapi selalunya bila kita tolak-tolak tak ada apa.
0: Tolak-tolak hilang.
1: Hilang kan.
2: Baguslah masih keutamaan kepada ialah keluarga yang paling utama tu.
1: Kalau kita nak berjalan-jalan pun sekiranya ada lebihanlah. Kan. Tak boleh lah kita dah awal-awal kita dah spend nak pergi berjalan dulu.
0: Betul.
1: Benda lain tu kalau tiba-tiba ada benda yang penting macam kereta, kenderaan rosak ke apa ke, kita terpaksa lah kedulukan yang tu.
0: Kalau macam ada anak muda yang mungkin baru nak menceburkan diri dalam alam pekerjaan ni lah kan, mungkin Pak Ya ataupun Abah Fizan ada idea ataupun tips macam mana mereka ni nak boleh menguruskan kewangan supaya bijak berbelanja ni.
2: Itulah dia kan, pada zaman-zaman sekarang ni saya rasa kena banyak berjimat, itu je kan. Sebab itu ya cara yang paling kata orang mungkin berkesan pada setengah orang kan.
1: Tapi kalau saya sendiri pun tak pandai nak merancang perbelanjaan ni. Dulu-dulu masa zaman saya remaja dulu, ada duit baru makan angin, tak ada duit duduk rumah tidur. Tapi kalau ikutkan pekerjaan saya mula-mula, macam-macam. Daripada kecil lah saya dah menjual macam-macam. Jual bunga, mak saya buat bunga saya jual kan.
0: Bunga lawang.
1: Sampaikan saya sekolah menengah. Kalau kata nak pergi nak pergi tengok wayang ke apa, hari Sabtu kerja kebun sayur, hari Ahad pergi Ipoh tengok wayang ke apa ke, makan semua. Hari Isnin start sekolah balik.
0: Maknanya duit untuk Pak Ya nak tengok wayang tu ambil daripada duit Pak Ya bekerja hari Sabtu tu.
1: Itulah caranya. Setiap minggu opitu lah.
0: Tapi betul lah, kalau ada tengok perhatikan ramai kawan-kawan juga, ramai generasi muda sekarang juga, bila mereka nak sesuatu kan, contoh macam nak duit nak pergi travel, mereka akan buat satu pekerjaan dan duit itu hanya untuk travel. Sebab itulah ramai sekarang yang banyak pekerjaan mereka ambil dalam satu masa.
2: Sebab kata Aida tadi, mereka kadang bekerja lebih daripada satu pekerjaan.
0: Ada yang sampai 5-6 pekerjaan dalam satu hari.
1: Betul.
2: Maknanya zaman sekarang ni tidak boleh bergantung kepada satu sahaja.
0: Dan juga kalau kita terus dengan belanjawan, yang mana kita akan ikuti juga pembentangan petang ini tepat jam 3.30 minit petang.
2: Jadi komen-komen semua boleh lah. Komen-komen semua boleh lah bersama kami di Perak FM, insyaAllah pada pukul 3.30 petang nanti. Dan selain daripada Perak FM, juga boleh di TV1 dan juga RTM Klik.
0: Jadi kena buat turun sekarang lah.
1: Sekarang.
0: Nanti kan tak ada. Tak nak dengar tu. Allah tak download lagi. Udah pelang kabut. Alah, internet pun tak ada.
1: Itu betul.
2: Jadi kalau tak sempat tu, kita tunggu je lah apa.
1: kalau tak boleh nak download, kena keluar lah. Kalau internet tak cukup.
0: Kena cara lain.
2: Pak Ya cakap tadi satu benda yang sebenarnya dekat juga dia harapan teman ni kan. Sebenarnya dah adalah tulis-tulis awal-awal tadi kan.
0: Ada harapan, banyak harapannya ni.
2: Tak ada juga. Bukan internet tu.
0: Sebenarnya
2: di rumah teman tu dekat gunung Rapat Setia betul. Kawasan tu dekat-dekat
0: dan jaga-jaga ada tahu.
1: Dekat bukit.
2: Jadi kadang-kadang internet tu dia tak berapa. Tengok video pun masih pusing kerja-kerja. Jadi tak lancar lah kata. Dia kena pergi lah sini satu sudut ni yang mungkin boleh kan. Mm-hmm. Tapi duduk dalam rumah tak mau, kena keluar daripada kawasan
0: tu lah,
2: kan.
0: Aida pun mengharapkan liputan, internet dan juga talian merangkumi semua kawasan.
1: Okay. Zaman, zaman sekarang ni kita mengharap pada internet kan. Zaman dulu ambil galah, letak besin hujung galah. Besin, besin ayan tu. Besin ayan eh, aluminium.
0: Kan? Besin apa ayan?
1: Besin, besin aluminium tu tegakkan atas bumbung rumah tu.
0: Untuk?
1: Untuk dapat coverage TV. Dulu.
0: Oh, letak atas antena tu.
1: Ya, dulu.
2: Itulah pada zaman tu.
1: Jangan gelak.
0: Tak melalui.
1: Betul-betul.
0: Dia macam, okey.
1: Dulu-dululah kan. Sekarang dah tak ada dah orang itu.
2: Memang.
0: Saya dah tahu orang panjat, panjat atap je. Betul-betul-betul kan. Okey dah.
2: Tapi.
0: Okey.
2: Tapi cakap saya panjat ni pernah juga kes yang ada budak panjat pokok nak dapat. Yelah liputan yang
0: terjadi. Betul-betul. Kan? Di Sabah ke Sarawak.
2: Tapi dah kawasan tu bukan kawasan kita lah. Tapi yelah. Ini yang kita bincangkan ni. Pasal internet ni kan.
0: Ya, betul.
2: Itu pada harapan saya lah.
0: Itu harapan Abang Fizan. Ya. Dan ini pula harapan Kak Nur Azila, katanya kalau boleh belanjawan nak gaji pesara pun dinaikkan. Dan untuk suri rumah
2: sokong,
0: pun dapat juga duit belanja tu.
2: Yelah kan, kadang-kadang orang yang nak pesara ni kan, dia orang dah tak ada semua pendapatan kecuali lah yang itu kan. Inilah harapan dia dapat naik yelah sikit kan.
0: Mungkin sebab kalau macam orang bujang dapat juga STR. Jadi mereka yang suri rumah pun mengharapkan juga ada bantuan dari kerajaan.
2: Betul-betul kan.
0: Itu harapan Yong Nur Azila. Kalau Mawardah 05 pula katanya,
2: saya sebagai peniaga pasar malam harap belanjawan ada inisiatif juga kepada peniaga-peniaga kecil. Betul. Saya rasa satu kerajaan sekarang ni fokus tu memang ada pada PKS itu kan. Peniaga sederhana dan kecil dan
0: Pak Yas, aku pernah menjadi peniaga.
1: Pernah dulu masa zaman bujang lah. Jual jagung. Pasar malam. Apa ni kacang kuda tu jual. Tengah-tengah tu pula hujan. Air, hari hujan tu ada kemah. Air daripada kemah tu masuk dalam kuali.
0: Allah, udah jadi kuah.
1: Adalah 2-3 kali yang lepas tu dah tak boleh lah angkat tangan lah. Tu kadang-kadang saya rasa respect lah pada orang-orang yang apa meniaga pasar malam tu kan. Memang jiwa kena cekal lah.
0: Tapi kan sebagai peniaga Pak Ayah, modal paling kecil lah orang kata. Berapa sebenarnya Pak Ayah?
1: Kalau zaman sekarang saya tak tahulah, tapi dulu-dulu tu dalam 50 tu kena adalah. Tapi 50 dulu besar juga.
0: Ya betul. 50 sekarang pun besar.
1: Saya kerja kilang dulu masa tahun 80-an, gaji sehari RM7. Sehari RM7.
0: Tak mampu sekarang.
1: Sekarang mana ada gaji RM7.
2: Tapi itu dianggap sebagai besar juga.
1: Besar jugalah kan. Gaji RM7 tu sekarang, kalau gaji RM7 kau buat sendirilah.
2: Tak siap macam mana.
0: RM7 sejam okey lah juga.
1: Yelah.
0: Dan itu harapan daripada Yong Mawardah. Untuk peniaga-peniaga kecil, kerana nak berniaga pun, nak mulakan perniagaan pun memerlukan modal yang besar.
1: Ya betul.
2: Walaupun namanya pun dia akan kecil tapi sebenarnya modal itu besar.
0: Tidak kecil belanjanya. Kalau Ahmad Faris official pula katanya harapan belanjawan mas kahwin turun harga.
2: Nak tanya Ahmad Faris ni kan, dah kahwin ke belum?
1: Ke nak mas kahwin untuk kahwin lagi?
0: Kalau kahwin banyak-banyak memanglah mahal sikit. Cuba kalau kahwin satu.
2: Betul juga tu kan.
0: Tapi sebab kalau negeri Perak pun tidak mahal kan. 100
1: mas kahwin tak mahal. Yang mahalnya belanja. Kan? Oh, RM10,000, RM40,000.
0: Sekarang RM15,000 Pak Yo.
2: Jadi daripada Yop Ahmad Faris ni kan, nak belanja tu berpada-pada lah.
0: Simpan ni kan duit kahwin tu.
2: Betul.
0: Dan ini juga kalau Amaloy katanya berharap sangat semoga masa bekerja semua sektor diturunkan ke 40 jam. Kalau sekarang kita masa bekerja 45 jam.
2: Ya, betul. Saya sebagai pekerja awam ni macam itulah yang telah diberitahu oleh bos-bos kami sebelum ni kan.
1: 40 jam sejam tu seminggu ke sebulan.
2: Faris ni kan nak belanja tu berpada-pada lah.
0: Simpan ni kan duit kahwin tu.
2: Betul.

0: juga kalau Amaloy katanya berharap sangat semoga masa bekerja semua sektor diturunkan ke 40 jam. Kalau sekarang kita masa bekerja 45 jam.
1: Betul. Saya sebagai pekerja awam ni macam itulah yang telah diberitahu oleh bos-bos kami sebelum ni kan.
2: 40 dalam jam sejam tu seminggu ke sebulan?
0: Seminggu. Seminggu.
1: Macam kata Aida tadi 45 jam tu seminggu.
2: Saya seminggu 2 jam je dekat Perak FM.
0: Abang Fiza 45 jam Pak Ya.
1: Sama dengan yalah kita semua kan, tapi 40 jam tu yalah untuk di apa dipertimbangkan tu perlu di, kita tunggu nanti ya pada pukul 3.30 petang nanti ya.
0: Itu harapan Yong kita di ruangan TikTok. Kalau kita tinjau pula di ruangan Wasabi, apakah harapan mereka? Ini harapan kedua dari MKS.
2: MKS lagi.
1: Okey, dari Tuan MKS lagi nampaknya diteruskan dengan harapan kepada pendidikan TVET dan pembangunan kamera AI. TVET ya, sejak akhir-akhir ni banyak ya terma tu digunakan TVET.
0: Betul.
1: Dunia pekerjaan berubah dengan sangat pantas. Saya berharap sistem pendidikan TVET, kemahiran digital dan kecerdasan buatan AI terus diberikan keutamaan termasuk untuk anak muda di kawasan luar bandar. Yalah kan, perlu mencakupi semuanya. Betul. Bukan di bandar sahaja. Harapan saya anak muda Perak tidak sekadar menjadi pengguna teknologi tetapi dibimbing untuk menjadi pencipta teknologi, inovator, usahawan digital dan tenaga bekerja bernilai tinggi. Pelamoran sebegini penting untuk memastikan bakat-bakat muda kita mempunyai alasan yang kukuh untuk kekal bekerja dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara Perak. Betul juga tu.
2: Ini sebenarnya terpulang pada kreativiti lah.
0: Betul.
2: Kadang-kadang kita jangan terlalu mengharap sangat ruang pekerjaan diberi oleh orang lain. Kita sendiri kena buka ruang kita. Kan? Saya selalu tengok dalam TikTok kan. Apa ni, video-video negara luar. Ada barang dia bagi je kat orang tu, jadi benda yang boleh dijual. Kan? Contohnya dia bagi perdu pokok tu. Dia ukir dia, apa dia dilarik apa semua tu, jadi mangkuk, jadi pasu. Kan? Macam-macam lah benda-benda, apa tin-tin dia dikutip kan.
1: Betul, cakap banyak.
2: Jadi benda lain yang boleh dijual balik. Recycle.
0: Tapi bercakap pasal inovasi, saya pun ada satu cerita yang bukan cerita, saya suka menonton satu akaun daripada anak Perak sendiri. Kelahiran Manjung tak silap saya. Amin Abid. Selalu mereka dan menginovasikan sesuatu benda. Contoh mereka dapat idea, jom kita buat rumah untuk kucing. Terus dia bina
2: daripada bahan yang kita tak terfikir lah.
0: Daripada bahan yang kita tak terfikir dan hasil dia cantik.
1: Tapi itulah ya, kreatif tu dia berjalan je. Masih ada idea
0: dan itulah juga sebenarnya macam Pak Yah cakap tadi kan, cari peluang dan buka ruang untuk diri sendiri. Kadang-kadang bakat itu boleh kita jual.
2: Betul.
0: Jangan simpan. Macam Pak Yah, Pak Yah boleh mengeluarkan bakat menyanyi dan dijual bakat nyanyian tu.
2: Sekurang-kurangnya kita mencipta sesuatu tu tanpa membeli barang tu daripada kedai. Mungkin betul? Ada barang yang kita, contohnya botol-botol minyak yang dipotong dijadikan pasu, apa jadikan bahan perhiasan. So dia dah jimat duit, dia tak payah belilah. Kan, nak tanam pokok pun dalam apa, dalam baldi buruk ke apa semua, dah tak payah nak beli apa, nak beli pasu, tak payah nak beli, nak cari tanah yang luas apa semua, macam-macam lah. Itu saya cakap, kita sebenarnya merancang perbelanjaan ni gunakan kreativiti kita. Kan, supaya kita tak payah membeli.
1: Dari kan? Satu sudut itulah perlu ada kreativiti yang lebih ya daripada anak-anak muda kita ni kan.
2: Saya cakap macam menteri ke?
0: Sikit. Macam boleh buat pembentangan nanti. Kalau kamu ada cerita dan harapan berkenaan dengan belanjawan 2027, hantarkan ke
1: TikTok dan juga WhatsApp juga di talian jika ada di
2: 0545 545 8559.
0: Terus kekal mendengarkan Perak FM.
1: Untuk koma je.
3: Belanjawan 2027 bukan sekadar soal angka dan peruntukan. Adakah setiap peruntukan benar-benar mampu memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Dengan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian, apakah yang bakal ditawarkan dalam Belanjawan 2027? Bagaimana pula dengan pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kebajikan rakyat? Adakah ia

keperluan rakyat dan cabaran ekonomi negara. Jangan lupa ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3.30 petang secara langsung di Perak FM dan menerusi saluran TV1 dan berita RTM serta semua platform media sosial RTM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakui.

0: Ayu oi, ingat ke nama cikgu yang bengkin dia dulu tu?
1: Ramai yang bengkin, Yung. Cikgu lelaki, cikgu perempuan, bengkin-bengkin belaka dema ni.
0: Elok sangat itu, Yung. Pasal dema bengkin, ramai berbudak berjaya dalam hidup.
1: Itu cikgu, Yung. Kalau bini yang bengkin, mau ramai suami yang lari malam.
0: Kalau bini tu bengkin pun, bersebab you. Oh.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap log kepada terma dan syarat.

0: Sempena ulang tahun ke-80 Telekom Malaysia serta ETM 80 Heritage Run di Taiping pada 1 November ini, raikan legasi 8 dekad TM yang menghubungkan rakyat, perniagaan dan komuniti di seluruh negara. Jom ajak keluarga dan rakan-rakan daftar sekarang melalui Facebook serta Instagram TM. Jumpa anda di sana. Ya, trio Gegar Pagi menggegarkan pagi Jumaat koma hari ini. Sembilan takut.
1: Kita berada di sesi akhir untuk rancangan segmen Gegar Pagi.
0: Berjan celik eh.
2: Ya, kan? Dah ujung-ujung ya.
1: Tapi saya nak sakat lagi. Saya Pak Kia.
2: Aduh. Saya Aida.
0: Saya Fiza.
1: Jadi komo, terima kasihlah kerana masih lagi seperti kata tadi. Inilah
2: macam balas dendam.
1: Tinggal 15 minit saja lagi kami bersama. Tapi nampaknya komo-komo semua masih lagi bersama kami. Terima kasih. Dan jangan lupa kita masih lagi bincangkan dalam topik untuk pagi ini kan, peranjauan 2027. Harapan orang Perak.
0: Orang Perak ramai dah berkongsikan harapan mereka di ruangan Wasabi. Rasanya macam kita kena baca laju-laju sekarang ni. Sebab ramai sangat ni.
2: Antaranya
0: kita ada Azwar Azmi. Dari Kuala Kangsar.
2: Azwar Azmi, ingat Azhar Azmi.
0: Nak sain. Katanya dia harapkan perbentangan bajet pada petang ini semoga STR dapat dinaikkan sikit. Yelah, dalam keadaan kos sara hidup yang tinggi ni, tambah-tambah pula lagi 4 bulan sekolah lagi, puasa lagi, raya lagi.
2: Puasa dan raya pun awal tahun.
0: Bulan 2 tak silap dah.
2: Baru lepas belanja pasal anak sekolah dah nak belanja pasal raya pula.
0: Aduh, pening. Tak masuk bulan tahun baru lagi dah pening dah ni.
2: Tapi tak apa. Benda-benda tu bukannya wajib kita sambut dengan belanja yang besar kan.
0: Betul.
2: Berpada-pada je lah.
1: Tapi cakap STR tu, nak tanyalah rakan-rakan saya ni kan. STR tu dapat ke?
0: Saya yang baru-baru ni saya tak dapat.
1: Sama lah pun. Teman pun tak dapat.
0: Tak dapat.
2: Saya tak tahulah benda dia.
0: Dah tak check bank.
1: Dapat sangat pak yang loaded.
2: Tapi itulah, tak pernah ambil tahu benda ni kan. Sampai ada sekali tu anak saya pinjam IC saya. Buat apa? Nak beli barang. Nak beli barang guna IC saya. Rupanya dia nak ambil saya punya apa, peruntukan daripada IC
0: Maisara.
2: Maisara tu. Dia beli barang dapur dia. Saya pun ada ke? Saya pun tak perasan benda tu.
1: Mungkin juga itu peruntukan untuk one off ya.
2: One off. Dia setahun sekali ke?
1: Itu setakat tu hanya pengumuman untuk tahun ini. Saya pun dapat itu. Asalnya saya pun tak dapat. Tapi disebabkan pengumuman pada tahun lepas tu, dapatlah one off sekali tu.
0: Yeah.
1: Betul lah tu, dapatlah beli barang-barang.
2: Saya lah yang melepas.
0: Itulah, rugi.
1: Kepada anak, pada ayah-ayah. InsyaAllah, siapa-siapa kongsi-kongsi.
0: So, Aimi dari Kampung Pisang mengharapkan belanjawan tahun ni ada STR untuk orang
1: Bujang. Jangan juga idea tu kan.
0: Dan ini
1: pula Aida suka ke?
0: Saya memang suka kalau dapat bantuan. Benda-benda free. Takkan kita tolak.
2: Yelah, orang bagi kita ambil.
0: Orang tak bagi kita cari.
2: Contohlah saya ni pengalaman lah dekat Mekah kan. Kalau ada orang sedekah, kita tak ambil, orang tu marah. Dia nak buat pahala, kita pula tak nak kan. Kita pula yang macam
0: menolak rezeki kan. Okay, faham.
2: Itu konsep dia lah.
0: Sebab itulah orang kata kita nak cari sumbernya jugalah untuk kita saham akhirat.
1: Betul. Macam kata tadi, bekal apa tu, kita imbangkan.
0: Seven ke tu?
1: Okey, teruskan lagi dengan WhatsApp kita. Yop Kamisa daripada Kamunting. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menantikan belanjawan, harapan hanya satu. Mudahan adalah untuk yang macam saya, seorang isteri. Ada kerana suami saya yang hanya tukang kebun masjid dan gaji hanya RM800. Iyalah, insyaAllah. Tapi apapun, saya bersyukur suami masih boleh bekerja di usia 61 sekarang.
0: Alhamdulillah, masih kuat ya.
1: Tapi itulah dia, ini semua untuk pengajaran anak-anak muda ya. Di usia yang begitu pun masih lagi teruskan kehidupan.
0: Betul. Masih lagi gigih bekerja keras, gigih mencari rezeki. Dan harapannya mudah-mudahan lagi lah imbuhan untuk orang yang B40.
2: Yelah, walaupun duit tak pernah cukup, tapi usaha kena teruskan. Jangan cukup lah ni. Kita orang kata mudah sangat berserah. Betul kan? Dapat sikit dah lah jadilah.
0: Kita kena ada persediaan dan perancangan untuk masa depan juga kan. Jangan tengok yang sekarang sahaja. Yang depan pun kita kena rancang juga.
2: Mungkin yang kita dapat sikit tu cukup untuk kita berbelanja sebulan ke apa ke. Tapi janganlah terus berhenti berusaha.
0: Betul.
2: Orang kata berusahalah seolah-olah kita hidup 1,000 tahun lagi.
0: Betul.
2: Beramal ibadatlah seolah-olah kita mati esok hari.
0: Ya, betul Pak. Ya, sebab Aida nampak ada ramai juga yang macam, alah, kita belum tentu hidup panjang. Enjoy je hari ni. You only live one, bro.
2: Yelah, tengah enjoy-enjoy, tiba-tiba padam.
1: Itu kata-kata daripada anak muda. Kalau orang yang berumur cakap macam tu, macam mana pula tu?
2: Orang berumur dah, dia dah puas dah. Tak apalah, biarlah dia enjoy.
0: Jadi sebenarnya macam Pak Ayah cakap tadi lah, hidup macam kita akan hidup 1,000 tahun lagi. Rancang.
1: Kata-kata
0: bijak merancang. Ya, dari ini pula dari Cuintan katanya kalau akhirnya kalau masa pembentangan belanjawan 2027 ni, harapan Cu biarlah pencen naik. Samalah macam pendengar tadi kan, ramai yang mengharapkan pencen.
2: Pencen naik. Ya, okey.
1: Salah seorang mak saya juga.
0: Dan juga ada kemulahan pula. Ada kemudahan lain dari pekerja-pekerja e-hailing ni, macam penghantaran barang. Kan, ada potongan KWSP lah. Kesian demo tak ada potongan KWSP. Kalau ada KWSP tu, sedap sikit lah untuk masa depan.
1: Betul,
0: setuju.
1: Itu simpanan dia orang.
0: Betul. Dan ini pula kalau dari Yung Nur Azila, katanya kalau saya lah sama juga berkenaan dengan gaji pesara untuk dinaikkan, tapi ada tambahan sikit untuk ibu tunggal juga dinaikkan. Dan kalau boleh lagi untuk suri rumah, kalau boleh bonus untuk ibu tunggal dan suri rumah. Sebab suri rumah ni banyak cabang nak pakai.
2: Suri rumah ni bukan untuk diri sendiri. Untuk seisi keluarga.
0: Betul.
1: Ya, betul kan.
0: Benar sekali aja benar.
1: Baiklah, teruskan dengan mesej daripada Tuan Afendi daripada Jelapang. Assalamualaikum Mada Fiza dan Pak Ya, selamat bertugas dan salam jemaat yang barakah penghulu segala hari kepada semua sahabat dan pendengar peminat setia Perak FM. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan yang kita lakukan pada hari ini. Amin. Abang Fendi Jelapang, harapan saya bantuan sara hidup ditambah dan gaji dinaikkan. Terima kasih. Itu juga harapan kami di sini. Bantuan sara hidup tu ialah itulah membantu sehari-harian kita.
0: Betul.
1: Menunggu nambah apa yang kurang kat rumah tu.
2: Sama-sama lah kita berdoa kan, benda-benda yang supaya harapan yang kita harapkan tercapai.
0: Betul. Dan ini pula harapan dari
1: siapa? Tuan Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam borak pagi, salam hari jemaat. Saya berpendapat bahawa menerusi belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada petang ini di Dewan Rakyat. Saya sebagai orang Perak melihat kepada soal beberapa perkara yang perlu orang Perak, bagi saya lah terutamanya yang saya berharap dan inginkan. Pertamanya, saya melihat bahawa soal cabaran ekonomi dan kos sara hidup yang semakin meningkat dari sehari ke sehari, terutamanya bagi orang bujang lah. Saya berpendapat bahawa sepatutnya semangat tunai rahmah orang bujang ni patut dia diperkenalkan semula, patut diberikan semula kepada kumpulan orang bujang. Kerana saya melihat bahawa soal kos sara hidup dan juga kos pembelian barang harganya yang semakin meningkat dari semasa ke semasa, maka sudah sampai masanya kerajaan melihat semula bahawa semangat tunai rahmah kepada kumpulan orang bujang ni patut diberikan semula, supaya ini dapat meringankan dan mengurangkan beban kos sara hidup terutamanya orang bujang lah dalam membeli barang. Walaupun sedikit, sepatutnya semangat ini patut diperkenalkan balik supaya ia dapat memberi kebaikan dalam kumpulan orang bujang ini. Keduanya, saya ingin dan berharap supaya kerajaan melihat tentang soal apa menangani kos sara hidup ataupun harga barang yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Jadi kerajaan harus melihat. Kalau kita lihat dari segi suku pertama tahun 2026, dia KDNK kita sekitar 5.7%. Jadi begitu juga dengan kadar inflasi di bawah 2%, iaitu 1.8-1.9%. Dan pengangguran, kadar pengangguran dalam negara sekitar bawah 3%. Jadi saya kira bahawa fundamental ataupun asas ekonomi negara agak baik, agak kukuh. Dan saya melihat bahawa dengan keadaan pengukuhan dari segi inflasi, dari segi ini dapat kerajaan memberi subsidi lah kepada golongan-golongan yang apa rentan ataupun terkesan, misalnya kumpulan B40, golongan miskin di bandar dan juga luar bandar. Jadi saya fikir bahawa kerajaan harus membantu, melihat dan meringankan beban kumpulan-kumpulan ini supaya mereka tidak terkesan dengan kenaikan kos sara hidup, kenaikan harga-harga barang. Walaupun inflasi, saya melihat bahawa inflasi agak terkawal, tapi kalau kita lihat dari segi kos apa item-item yang berkaitan dengan barang makanan agak meningkat. Dari segi kalau kita lihat, saya melihat statistik daripada tahun 2019 sehingga tahun 2024, di mana kenaikan dari segi peratusan kos makanan ni, kos makanan ni kita lihat dari segi agak-agak ketara. Jadi kerajaan harus melihat. Saya sebagai orang Perak berharap supaya kerajaan dapat menangani kenaikan barang keperluan asas, sayur-sayuran, ikan, ayam di pasaran ni. Ini susulan untuk mengurangkan beban pembelian kos dalam kalangan golongan B40 dan golongan miskin di bandar dan juga luar bandar. Jadi saya berharap supaya kerajaan melihatkan ini. Salam hormat dari saya, Mamak Khair Yusof, Gunung Semanggul, Perak. Terima kasih. Untuk koma je. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Khair Yusof. Ya.
1: Nampaknya harapannya hampir sama seperti Abang Pian awal-awal tadi.
0: Dan juga ditekankan untuk orang bujang juga.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya kalau tengok media sosial sekarang ni, ramai orang bujang memilih untuk tidak melanjutkan perkahwinan kerana atas faktor ekonomi, alasan utamanya.
2: Okay.
0: Katanya, saya tak berani mengambil risiko berkahwin, katanya, kerana faktor ekonomi. Kalau Pak Ya, macam mana Pak Ya? Pandangan Pak Ya?
2: Mungkin diorang memikirkan tentang majlis. Tapi pada saya sebenarnya itu bukan kehendak bakal-bakal pengantin. Itu kehendak bakal-bakal bapak mertua dan bapak sendiri, kan. Itu je sebenarnya, kan. Jadi, macam kita bincang tadilah. Sebenarnya tak payah buat besar-besar pun. Janji kahwin.
0: Kan? Betul.
2: Sekarang media sosial dah berleluasa. Kita tujuan buat kenduri itu untuk menghebahkan bahawa kita dah berkahwin. Dalam media sosial kita dah beritahu dah, tak payahlah, tak payah fikir. Mungkin ada yang ralat sebab tak dijemput, kan. Itu yang kata kita susah sikit nak
0: jadi
2: ikut.
0: Jadi bijak mengagihkan kewangan kita sendiri, kan. Kalau untuk faktor kewangan ni, kalau katakan faktor ekonomi adalah punca utama kenapa masih lagi ramai orang bujang di Malaysia ni, sampai tak silap Aida ada statistik kita nombor 2 ke berapa dekat Asia. Ramai orang bujang.
2: Aida sendiri macam mana?
0: Aida sendiri
2: ada
0: bujang.
2: Tak merancang. Anda tak merancang untuk buat majlis perkahwinan yang besar-besar.
0: Oh, saya memang nak wedding of the year, Pak Ya.
1: Gitu sekali. Orang Perak koma dengar tu. DJ Aida kita ni nak wedding of the year.
0: Saya gura-gura. Saya nak wedding yang ada keberkatan.
2: Siapa yang bercadang nak try tu, kumpul duit lah.
0: Kan? Baik. Terima kasih kepada para pendengar yang berkongsikan harapan. Dan juga ini Kak Zira katanya, kalau Kak Zira punya harapan, biarlah kerajaan prihatin kepada rakyat yang terbeban dengan harga yang barang yang mahal. Jadi diharapkan dapat turunkan harga untuk barang-barang keperluan.
2: InsyaAllah.
0: Kebanyakan daripada orang Perak mengharapkan sama
2: harga
0: barang runcit diturunkan, gaji dinaikkan, ada bantuan untuk suri rumah, ibu tunggal, orang bujang.
1: Dan jangan lupa pensyen.
0: Dan juga pensyen. Itu harapan orang-orang Perak.
2: Yalah, kita. Apa pun kita tunggulah pengumuman pada petang ini, insyaAllah pukul 3:30 petang. Mungkin apa yang kita harapkan akan disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: Jangan lupa koma-koma semua di Perak FM ya, 3:30 pagi petang nanti, kan. Untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027.
0: Terus kekal mendengarkan Perak FM.
1: Untuk koma aja.
4: Koma, sama-sama kita nantikan apa gamaknya yang bakal dibawa dalam pembentangan Belanjawan 2027 nanti oleh Perdana Menteri kita dan Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Jumaat ini, 9 Oktober, 3:30 petang, secara langsung koma di Perak FM lah. Dan juga koma boleh saksikan di saluran TV1 dan berita RTM koma.
5: Tak sabar rasanya.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani.
6: Saya Izzamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport Aid yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Truno Yudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nakhoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam beberapa serangan Israel di Gaza pada Khamis. Menurut pertahanan awam Gaza, serangan melibatkan drone, bedilan artileri dan pengeboman bangunan kediaman dengan mangsa termasuk wanita serta kanak-kanak. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan lebih 74,200 orang terbunuh sejak konflik tercetus pada Oktober 2023. Daripada jumlah korban yang dilaporkan, sekurang-kurangnya 1,450 kematian dicatatkan sejak gencatan senjata Oktober tahun lalu. Iran dan Amerika Syarikat bertukar cadangan baru bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara serta membuka semula Selat Hormuz. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran tidak akan menarik diri daripada rundingan meskipun konflik masih berterusan. Menurutnya, kedua-dua pihak telah mengemukakan cadangan masing-masing yang akan diselaraskan melalui pengantara selepas dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Turkmenistan. Pertemuan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam sektor tenaga, pertanian, pengangkutan dan perdagangan. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Mushaid. Agensi berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Sementara itu, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan IndiGo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh, Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abha. Susulan itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. 2 vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, manakala vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin atau rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundibugyo. Kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Darul Ta'zim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja. PKR Sphering FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda tempatan Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahidin Tibar Shahab. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dikorangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan Koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan Koma dan keluarga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk Koma aja.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
0: Untuk koma aje.
1: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: aja. 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk koma aja.
1: Baik, terima kasih untuk Zop dan juga Yong yang terus mendengarkan Perak FM. Dan kita beralih ke segmen seterusnya untuk edisi hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, iaitu tanggal 9 hari bulan Oktober 2026, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan penggulu segala hari. Dan apa lagi kita panggil Jumaat, hari Jumaat ini ya, Sayyidul Ayyam. Dan kalender Islam kita melangkah ke 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seterusnya dalam segmen Yop Yong, 10 pagi hinggalah ke 2 petang ya.

Perak setakat ini bacaan untuk indeks pencemaran udara kita ya, setakat jam 10 ataupun 9 pagi tadi.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk

Okey, itu dia lagu Cinta Tersimpur Api yang diberi nafas baru oleh penyanyi yang bernama Intan Maya. Moga terhibur hendaknya. Kalau versi yang lama tu ialah Anis Suraya. Ini Intan Maya, Cinta Tersimpur Api. Begitu juga dengan Belanjawan 2027 ini, pastinya untuk ketika ini masih tersimpur rapi sebabnya kita meneka-neka, meramalkan banyak ramalan-ramalan kita ni, apa yang bakal kita perolehi dari Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada petang ini, ya, petang Jumaat yang penuh barakah. Dan pastinya semuanya mengharapkan agar Belanjawan ini sedikit lebih baik daripada Belanjawan yang sebelum ini, kan? Okey, apapun, terima kasih mana yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM ini, antaranya, dan mungkin ada yang selalu mengikuti rancangan Atibian kalau setiap hari Jumaat, ya. Jadi saya pohon kemaafan Atibian tak dapat bersiaran pada minggu ini, dan insyaAllah minggu hadapan dengan izin Allah kita akan bersiaran kembali bersama dengan tetamu, sama ada Datuk Haji Zamri Abdul Haji Zamri Hashim, iaitu Timbalan Mufti Perak kita, ataupun Datuk Haji Asad Awang kita, iaitu Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Perak kita, ya. Ada juga yang mengirimkan soalan untuk Atibian, dan insyaAllah Cik Razak kita dari Gunung Rapat nak bertanya ni. Jadi pertanyaan ataupun kemuskilan ini untuk diberikan penjelasan, saya akan bawa kepada minggu hadapan. Jadi saya pohon kemaafan, ya, mana yang sentiasa mengikuti rancangan Atibian kita setiap hari Jumaat, ya. Okey, seterusnya perkongsian kita sebelum kita terus berhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya susun dalam playlist saya menerusi segmen Yong kita ni. Perkongsian daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Jadi usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Jadi terima kasih banyak-banyak terus mendengarkan kami di Perak FM. Jadi mana yang mungkin nak berinteraksi dengan teman lah, apa agaknya yang diharapkan, apa yang koma agaknya dapat ramalan-ramalan koma dengan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini, jadi boleh kongsikan. Dan mungkin ada yang mengharapkanlah sesuatu daripada pihak kerajaan kita, ya, dalam membantu mendepani kos hari hidup yang tinggi sekarang ni, kan? Okey, terus bersama kami di Perak FM.

0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk. Perak FM untuk koma aja.
2: Harapan menuju belanjawan 2027.
3: Kalau naikkan sasa hidup, hanya orang tertentu saja yang dapat. Turunkan harga barang, semua rakyat rasa. Betul tak? Kalau kadang-kadang pakcik dapat kata. Dia kata orang lebih pada 60 tahun, dia bagi duit apa dan sebagainya. Bagaimana yang umur 30 tahun, 40 tahun, dia orang tak makan. Dia orang tak makan kan? Jadi paling senang turunkan harga barang. Begitu, itu saja.
4: Kalau untuk saya lebih baik, apa ni, ada kenaikan gaji lah. Kerajaan cek balik apa yang perlu untuk macam-macam rakyat marah macam saya kan. Sekarang kan macam-macam masalah. Macam dari segi bantuan semua tu lah. Ya, kalau macam yang macam contoh yang bekerja kerajaan, macam saya kerja bahagian kesihatan kan, ada ke macam kenaikan allowance ke. Sebab yang saya tahu macam kenaikan macam tak naik, macam sama statik yang macam tu lah.
2: Malaysia macam ni, kapai di langit, mengakar di bumi.

Belanjawan 2027 yang bakal kita tahu ya pada petang ini, insyaAllah 3:30 petang. Dan dalam pada itu sedikit perkongsian lah berkenaan dengan bagaimana kerajaan merangka Belanjawan 2027 ini, yang mana melibatkan sesi libat urus belanjawan. Suara rakyat jadi panduan. Jadi tahukah kamu Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada hari ini dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita dan merangkap Menteri Kewangan, menjadi mukadimah kepada perjalanan menuju Belanjawan Madani kelima yang akan dibentangkan di Parlimen pada hari ini, ya. Dan pada masa yang sama, Kementerian Kewangan turut meluncurkan portal cadangan Belanjawan 2027 dan kenyataan pra-Belanjawan 2027, yang mana pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh dialalukan untuk menyertai sesi libat urus ini, ya. Untuk memperhalusilah penyediaan Belanjawan 2027 agar menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat

memacu pembaharuan tata kelola pentadbiran negara. Sama-sama kita nantikan. Jadi terus bersama kami untuk jam yang seterusnya. Kalau tengokkan jadual kita ada

0: Jadi selanjutnya, jangan lupa untuk kita akan bersiaran langsung di Facebook Perak FM ya, untuk bersama dengan tetamu kita daripada bahagian perancangan dan persediaan bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, iaitu yang berusaha Tuan Saiful Yazan bin Alwi, Timbalan Ketua Pengarah NAKMA kita ya, akan bercakap berkenaan dengan Bulan Kesiapsiagaan Nasional ini. Jadi terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Belanjawan 2027 bukan sekadar soal angka dan peruntukan. Adakah setiap peruntukan benar-benar mampu memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Dengan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian, apakah yang bakal ditawarkan dalam Belanjawan 2027? Bagaimana pula dengan pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kebajikan rakyat? Adakah ia mampu menjawab keperluan rakyat dan cabaran ekonomi negara? Jangan lupa ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3.30 petang secara langsung di Perak FM dan menerusi saluran TV1 dan berita RTM serta semua platform media sosial RTM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, Bukapai Jilat.

0: pesanan dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Mak, cik tengok tu, ada orang isi roku.
2: Eh, tak boleh biarkan ni.
1: Mak nak buat apa tu?
2: Kejap, mak nak buka My Sejahtera, nak ngadukan dalam My Lapor.
1: Udah ke, mak?
2: Udah. Tak payah mana pun.
3: Ate, kalau kamu nampak orang isi roku kat tempat awam, kamu lapor je melalui sistem My Lapor.
4: Ate, jangan tunggu. Lihat, klik dan lapor.
5: Yeah!
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
6: Hey, Wahid. Mika perasan tak? Mister Sawak ni makin maju sekarang.
7: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
6: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
7: Betul kena, Pit. Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
6: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
7: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
6: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
8: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
9: Hey DJ,

0: kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aja.
1: Mohlah dengar yuk.
2: Mohlah dengar yuk. Perak FM untuk Koma Aja.
3: Okey, diam tak diam. Nah, dah masuk dah jam yang kedua untuk saya, Maslita Mohd Lut, terus temankan Yop dan juga Yong untuk hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Di mana saja mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya untuk jam yang kedua ni, macam saya kaburkan terlebih dahulu tadi, iaitu kita nak bersama menerusi satu slot tajaan ya, bersama dengan yang berusaha Tuan Saiful Yazan bin Alwi, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NAKMA. Ya, dah pun ada di Konti Perak FM ini. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Tuan Saiful kita. Assalamualaikum Tuan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Itulah kalau orang Perak ada nanya kan, kalau khabar yeah. Orang itulah kan.
4: Teman pun orang Perak juga.
3: Itulah sebelum kita nak bersama ni. Sebab apa? Banyak yang perkongsian daripada Tuan sendirilah, daripada bahagian perancangan dan persediaan bencana agensi pengurusan bencana negara ataupun singkatannya kita panggil NAKMA ni, ia sempena dengan Bulan Kesiapsiagaan Nasional ataupun BKN 2026 ni ya Tuan ya. Tapi sebelum tu nak bertanya dengan Tuan ni.
4: Boleh.
3: Tapi bukannya soalan cepu-cepat. nak tanya Tuan, pertama kali berada di Konti Perak FM ni tu?
4: Ya, pertama kali. Terima kasih pada pihak RTM kerana

0: jemput kami Natma untuk bersama-sama dalam slot ni.
1: Baik tuan, jadi meraihkanlah ya kehadiran tuan.
0: Terima kasih.
1: Dan nak tanya tuan, tadi Asih Perak kan?
0: Ya, betul, betul.
1: Kalau Perak ni kan lerah-lerah mana ni tuan ni Asih macam tu kan?
0: Saya ni lahir di Beruai.
1: Oh, Beruai.
0: Tapi arwah ayah saya tu polis.
1: Baik.
0: Jadi ada yang lahir Perak, ada yang lahir Kedah, ikut tempat dia
1: merata bentuk lah, ya,
0: betul. tapi lamanya saya di Perak ni, saya di Beruai, lepas tu di Kampar, lepas tu di Kuala.
1: Tapi dekat-dekat lah daerah lah kira.
0: Ya, lebih kan? Kurang lah. Jadi seronok ni dapat cakap Perak ni. Lama dah tak cakap Perak ni.
1: Jadi bila berjumpa dengan orang kampung,
0: Itulah.
1: Okey tuan, dah berapa lama dah bertugas ni tuan?
0: Saya di Nakma baru lagi. Saya dalam perkhidmatan awam dah 30 tahun lebih lah.
1: Baik tuan.
0: Banyak agensi saya pergi dan sekarang ni saya di Nakma.
1: Uh-huh.
0: Alhamdulillah.
1: Dah berapa lama di Nakma?
0: Di Nakma saya di baru sebulan lebih pindah ke Nakma.
1: Sebelum tu
0: saya di agensi sepadan AKPS. Sebelum tu banyaklah di jabatan pendaftaran, banyaklah tempat saya dah bertugas.
1: Begitulah. Tugas sebagai pejabat awam.
0: Pejabat awam
1: di mana saja.
0: Rela. Saya yang menurut
1: rela.
0: Perintah.
1: Dulu orang panggil ya, pingat apa kau?
0: SYMP.
1: Baik puan, tuan, jadi kita nak berbalik kepada perkongsian kita untuk hari ini tuan, untuk sama-sama kita kongsi dengan para pendengar. Dan pastinya terima kasih kita ucapkan kepada DJ Fizan kita yang menjayakan siaran langsung kita di platform media sosial Perak FM, iaitu di Facebook ketika ini. Jadi kalau kau nak menonton dan nak menengok lah macam mana Tuan Saiful Yazan bin Alwi, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara Nakma kita ni, yang boleh tonton di Facebook ketika ini. Baik tuan, jadi kita nak kongsikan ya tuan, kita mulakan dengan perbincangan kita.
0: Baik.
1: Jadi kalau ikutkan baru-baru ni, Met Malaysia dah pun mengeluarkan kenyataan negara ya, yang negara kita ni bakal memasuki fasa peralihan monsun dari monsun barat daya ke monsun timur laut ya. Dan kalau kita tengokkan keadaan iklim kita pada masa ini, tidak menggambarkan keadaan corak cuaca semasa kan tuan ya. Jadi walaupun musim panas, tapi masih lagi berlaku banjir di beberapa negeri, tambah banjir kilat dan sebagainya ya. Dan selaku agensi yang bertanggungjawab dalam pengurusan bencana negara ni, dan sudah pastinya pelbagai persediaan telah disusun rapi kan tuan ya.
0: Betul.
1: Jadi macam mana bagi pihak Nakma sendiri melihat perkara ini sebagai penyelaras pengurusan bencana negara kita ni tuan?
0: Terima kasih. Lebih dahulu saya nak menyatakan bahawa sebenarnya dari segi Nakma ni, kita adalah agensi yang menyelaras keseluruhan pengurusan bencana. Tugas kita adalah koordinator di peringkat persekutuan.
1: Baik.
0: Dan kebetulan kita sekarang ni, untuk makluman semua, kita sedang memasuki fasa peralihan monsun.
1: Baik.
0: Sebelum ni daripada monsun barat daya, daripada bawah naik ke semenanjung, keluar ke Laut Cina Selatan. Itu dari segi kalau kita nak gambarkan lah. Dan sekarang ni kita sedang beralih ke monsun timur laut, iaitu daripada Laut Cina Selatan masuk semenanjung, turun ke bawah. Itu peralihan. So ianya bermula, monsun timur laut ni bermula pada jangkaan kita pada bulan sebelah. So dalam tempoh seminggu dua ni, bila peralihan ni angin kurang sikit. So dia tengah nak beralih kan. So bila angin kurang, kebetulan jerebu pun tengah dengan banyak sekolah pun banyak tutup. Sebab bila angin kurang, maka jerebu tu dia tinggal kat situ. Dia tak bergerak. Selama ni kalau cuaca jerebu kita sekejap clear, sekejap datang balik hasil kebakaran hutan di Indonesia tu. Tapi kali ni dia stagnan, orang putih panggil. Dia kekal.
1: Tak ngombin ke?
0: Betul. Lama tak dengar kata tu. Dia stay. Bila dia stay tu, itulah hasil yang kita dapat hari ni. So saya minta rakyat-rakyat kita di sana tu, khasnya di kawasan Perak ni, dapat jaga kesihatan lah. Banyakkan minum air, pakai mask, mana yang ada masalah asma dan sebagainya tu, bahaya sikit pada kanak-kanak kita, kena tolong perhatikan lah. Supaya mereka ni mengambil langkah-langkah keselamatan yang sepatutnya lah. InsyaAllah bila sampainya musim timur laut nanti, saya rasa dalam bulan 11 ni awal ni angin akan bawa balik lah, keluar daripada jerbu ni, keluar daripada negara kita lah, insyaAllah.
1: Mudah-mudahan.
0: InsyaAllah kita
1: doakan. Sama-sama kita doakan ya.
0: Betul-betul.
1: Agar kita punya persekitaran ni hilanglah jerbunya kan.
0: Betul-betul. Saya pun tak apa terlalu pedih mata ni.
1: Ya. Dia sebab apa, partikel halus yang kita sendiri tak nampak.
0: Betul-betul.
1: Dan kita menghirup udara tersebut.
0: Betul-betul.
1: Ya.
0: Banyak kami minayo lah.
1: Banyak minum ayam.
0: Ayam
1: menggeleng-geleng. Baik, seterusnya mungkin kita kita nak tahu juga ya tuan ya. Apakah persiapan utama dan fokus bagi menghadapi bencana banjir ataupun tanah runtuh misalnya ya, yang seringkali juga sekarang ni yang berlaku sama ada dalam tempoh peralihan monsun ataupun semasa monsun timur laut itu mengambil faktor cuaca, peralihan cuaca ni tuan ya?
0: Ya, itu yang kita sedang buat lah sekarang ni ya. Bila masuk bulan 10 ni sebab kebanyakan bencana ni kita tak dapat tahu ya. Dia datang tu kita tak tahu, macam tanah runtuh dan sebagainya, lubang, jalan berlubang tiba-tiba mendapat kan. Cuma yang kita dapat ramai yang clearnya setiap tahun ialah monsun timur laut ni lah. Dia akan membawa hujan yang lebat yang kita jangkakan selalunya akan mula banjir di sana sini, khasnya di kawasan pantai timur. So bila masuk je bulan 10 ni, kita dah switch on kita punya kesiapsiagaan tu lah. So aset-aset kita kita dah pastikan berada dalam siap siaga, terus boleh disampaikan pusat-pusat pemindahan sementara yang kita dah kenal pasti dah ready. Sebab bila sampai pusat pemindahan ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat yang akan handle apa yang demo-demo yang jadi bangsa tu. Cuma satu lagi yang kita sediakan sebelum bencana ni, sekarang ni pemikiran dia ialah kita anticipate lah, kita jangka akan berlaku bencana lah. So dari situ kita buat persediaan. Cuma kita minta banyak yang berlaku ketika bencana ni. Ramai orang dia susah benar nak ninggalkan rumah bila banjir.
1: Ya, saya pun benar. Yalah, memang tahu itu
0: harta kita, rumah yang kita tinggal. Betul, dia memang takut orang masuk rumah curi barang. Itu saya rasa itulah perasaan rakyat kita bila kita arah dia pun tak nak pindah. Dah nak tenggelam baru dia pun nak pindah.
1: Jadi, itu membahayakan.
0: Itu membahayakan sebab dalam mengurus bencana ni, nombor satu ialah nyawa kita cuba jaga.
1: Betul.
0: Harta benda ni kita boleh cari. Nyawa tu yang kita takut sekali. Kita, saya minta lah mana-mana esok, mana-mana yang kena banjir tu yang kita tak jangkakan ni, dapatlah memastikan keselamatan nyawa keluarga dan masyarakat tu kita dapat utamakan lah, insyaAllah.
1: Dan difahamkan juga Nak Mak dia aktif mengadakan latihan simulasi bencana.
0: Banyak-banyak tempat kita buat
1: tuan ya.
0: Kita buat di Johor, di Perak. Setakat ini sehingga hari ini dah 15,000 peserta kita dah latih. Kita panggil CBDRM, bahasa Inggerisnya lah, Community Based Disaster Risk Management. Iaitu program-program pengurusan bencana berdasarkan komuniti. Apa yang kita buat, Nak Mak akan pergi ke daerah-daerah yang kita risiko banjir tu ataupun bencana tu akan berlaku. Dan kita akan buat dengan orang kampung, khasnya dengan JKK, kota kampung apa semua tu, kita cover. Okey, kalau rupa macam ni, amaran banjir, so kat mana yang dia patut bagi tahu penduduk kampung pindah? Ataupun sebelum agensi responder ataupun kami ni sampai, sebelum bomba sampai, APM sampai,
1: apa yang demo nak kena buat?
0: Apa yang demo kena buat? Itu yang kita kita dah buat simulasi dengan orang kampung ni lah. Supaya dia orang faham apa yang kena buat. Sebab dapat nombor satu, selalu kita beritahu selamat nyawa dulu.
1: Nyawa yang paling utama
0: betul.
1: Rata-rata tu boleh cari.
0: Kita boleh cari, kita boleh pulihkan balik, kita boleh buat balik, tapi nyawa
1: tiada galang gantinya. Dan melibatkan juga, difahamkan, melibatkan juga agensi-agensi lain ya, dalam bekerjasama.
0: Betul-betul. Kita terima kasih banyak pada agensi responder Rakan Nak Mak yang selalu bekerja bersama-sama dengan kita. Meteorologi yang selalu bagi tahu awal yang kita bakal-bakal jumlah-jumlah hujan yang akan turun, jawatan pengairan yang buat amaran banjir, bomba, polis, pejabat daerah, itu semua rakan-rakan kita yang sangat-sangat rapat dengan Nak Mak.
1: Iyalah, untuk Nak Mak bersiap sedia dengan tindakan apa yang
0: betul.
1: Tuan ya. Jadi apa yang penting, kerjasama.
0: Kerjasama.
1: Baik tuan, seterusnya bagaimana agaknya Nak Mak memastikan rakyat Malaysia ni bersiap siaga dalam menghadapi barang bencana ni, Tuan?
0: Itu yang kita tengah buat beberapa perkara yang penting lah. Selain daripada latihan simulasi tu, kita tengah galakkan NGO-NGO kita. Macam apa yang berlaku contohnya kat Hatyai, kalau kita ingat lah banjir kat Hatyai.
1: Ya, saya.
0: Bila sementara negara kita tengah berurusan dengan Thailand tu, lah ambil masa sikit, tapi NGO ni yang masuk. Oh, bantu. Kita setakat hari ni, kalau saya dapat sebut lah, dekat 30 ribu dah. Daripada 13 November tahun lepas, yang musim-musim timur laut tahun lepas, sampailah ke September baru ni, dekat 30 ribu sukarelawan menyertai misi-misi penyelamatan itu, membantu misi-misi pemulihan. So rakyat Malaysia ni, itu yang saya
1: puji sangat.
0: Cukup tabik lah, saya tabik. Tabik hormat.
1: Tabik spring.
0: Tabik spring lah, kan? Kita punya masyarakat, kita punya prihatin membantu orang susah ni, sangat hebat. Saya rasa susah kalau kita bandingkan negara-negara lain, kan. Rakyat Malaysia ni, dia menggadaikan kadang-kadang dia punya
1: menggadaikan nyawa
0: dia sendiri untuk bantu orang. Itu yang saya harap, saya ucap terima kasih banyak lah. Saya ambil peluang ni untuk bercakap kepada semua NGO-NGO kita yang banyak membantu.
1: Baik, Tuan. Itulah macam saya kabulkan 15 minit ni. Tak sedar ni tinggal berapa aja lagi. Tapi apa pun, kita nak rehat sekejap, ya. Sebab ini daripada permintaan Tuan. Sebab kita bercakap pasal bencana. Sebab bencana ni diibaratkan macam malang tak berbau. Kalau berbau, betul, senang cerita.
0: Betul.
1: Ya, Tuan, ya.

0: Okay, itu dia selingan kita daripada kumpulan Sage. Lagunya berjudul Bencana ni Tuan Saiful kita ya.
1: Sesuai lah dengan rancangan,
0: sesuai dengan apa yang perkongsian kita ya. Jadi kepada yang menonton, terima kasih banyak-banyak ya. Kepada Yung-Yung kita yang hadir, Yung Itachok kita ada, Cuk Intan kita, ini orang Belah Sauk pun ada, Belah Botani, Belah Ipoh-Ipoh ni yang bersama dengan kita ya. Tuan, jadi masih lagi kita bersama dengan yang berusaha Tuan Saiful Yazan bin Alwi, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA ya, yang berkongsi dengan kita sempena dengan Bulan Kesiapsiagaan Nasional ataupun rikasannya BKN untuk tahun 2026 ni tuan. Jadi seterusnya tuan, perkongsian kita dengan para pendengar kita juga yang menonton ya. Tadi tuan ada menyebut mengenai penganjuran Bulan Kesiapsiagaan Nasional ya. Jadi boleh kita nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan program ini tuan?
1: Ya, yeah, terima kasih DJ Bas. Kita akan menyambut bulan Oktober ni diumumkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai Bulan Kesiapsiagaan dari Bencana lah.
0: Baik.
1: So di Malaysia, di negara kita, kita sambut bulan 10 ni. Dan kita antara sambutan yang kita buat ni adalah mengadakan majlis peluncurannya yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi di Malam Perdana Menteri pada 11 Oktober, hari Ahad. Sebelum tu 10 hari bulan, hari Sabtu besok lah, di Ipoh Convention Center kita akan adakan beberapa aktiviti untuk orang ramai boleh datang lah. Saya jemput lah orang-orang Ipoh, orang Perak sekitarnya yang mana sempat datang tu, sebab kita adakan banyak pameran, lebih kurang dalam 30 lebih reruai lah, ataupun gerai-gerai pameran. Pada masa sama kita juga buat jualan rahmah.
0: Baik.
1: Bersama dengan gerai-gerai usahawan desa. Jadi mana-mana tu bolehlah, orang kata apa, sambil menyelam minum air. Datang beli barang, lepas beli barang terus masuk pameran ke dalam dewan. Eloklah musim jerebu ni memang kita buat dalam dewan. Kat situ ada banyak lah yang saya rasa semua orang kena datang ni, yang dia demo-demo kena pergi ke immerse virtual reality. Ada satu bilik tu free ya. Kita tak kenakan bayaran. Baik. Percuma aja. Masuk dalam satu bilik kecil tu akan rasa suasana bencana. Secara virtual reality.
0: Macam mana rasanya?
1: Libang-libu ke apa? Itu seronok tu. Biasa kanak-kanak paling suka.
0: Baik.
1: Dia orang akan suka sangat lah dengan virtual reality ni, sebab dia orang suka main game ke semua. Apa itulah lebih kurang, tapi dalam satu bilik. Itu saya jemput lah semua yang berada di sekitar dan mempunyai waktu lapang besok, bermula jam 10 pagi sampai 10 malam.
0: 10 pagi
1: hari Sabtu besok. Cuma hari Ahad tu dia hanya tamat, dia akan tamat awal sikit lah, pukul 5.
0: Jadi hujung minggu pula tu.
1: Hujung minggu. Kalau hari masa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri datang tu, pukul 10 kita ada debat demonstrasi penyelamatan daripada bangunan tinggi. Akan tengoklah tim smart kita ni, pasukan penyelamat smart kita yang terkenal di dunia ni, akan buat pertunjukan bagaimana menyelamat mangsa-mangsa bencana di bangunan tinggi.
0: Ni jarang-jarang kita dapat
1: jarang-jarang, insyaAllah jarang-jarang kita dapat peluang tengok ni
0: secara langsung, secara live. Ya tuan ya. Jadi itu sempena dengan penganjuran peluncuran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Pusat Convention Ipoh.
1: ICC.
0: Lera-lera Ipoh ni ya. Esok ya tuan ya.
1: Besok,
0: 10 hingga 12 Oktober, hujung minggu macam
1: 10, tu. 11.
0: Jadi kita harapkan juga pelibatan di masyarakat.
1: Betul.
0: Sebab banyak juga kita boleh dapatkan info.
1: Information, ya betul.
0: Okey. Jadi difahamkan ada tema BKN ni tuan ya, pada tahun ini. Yang mungkin kita kongsikan juga.
1: Tema tahun ni adalah Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Sebab dia, kita pilih tema ni sebab kesiapsiagaan ni, readiness ni, ataupun bersedia ni, dia bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Memanglah kerajaan ada aset dia, ada tim dia nak menyelamat, bomba, APM, polis, askar, ada semua.
0: Baik.
1: Cuma tanggungjawab bersama tu macam saya sebut tadi lah, bila mulanya sesuatu bencana tu, sementara nak sampai ni, orang yang di situ menyelamatkan diri dia, keluarga dia, bawa demo dia siap-siap ke tempat yang selamat, supaya pengurusan penyelamatan tu lebih baik.
0: Hmm.
1: Jadi tanggungjawab itu bukan lagi. Bukan tanggungjawab kerajaan tapi tanggungjawab bersama-sama.
0: Iya, saya.
1: Itu yang kita pilih tema tu untuk tahun ni.
0: Apa tindakan koma sebenarnya? Yang mula-mula sekali. Pada kita ni
1: pada kita
0: yang menghadapi
1: lebih cepat,
0: bencana tu.
1: Lebih cepat kita keluar daripada kawasan bencana tu lebih selamat insya-Allah.
0: Baik.
1: Yeah.
0: Okey, masa memang cemburu menawan.
1: Oh, dah habis dah.
0: Jadi soalan seterusnya, soalan cemburu cemeh saya. Tuan ya, kalau kata ada program dan pastinya penganjuran peluncuran bulan kesiapsiagaan nasional ni pun akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita kan. Jadi ada aktiviti yang menarik yang boleh kita wawarkan lagi lah sempena dengan bulan kesiapsiagaan nasional BKN 2026 ni yang bakal berlangsung ni.
1: Ada. Apa ni semua sebelum tu? Sebelum saya terlupa lah, penganjuran ini sebenarnya bersama dengan Kerajaan Negeri Perak dan Majlis Bandar Ipoh. Saya ambil kesempatan ini nak ucap terima kasih banyak pada pejabat Sesuai Kerajaan Negeri Perak dan juga Datuk Bandar Ipoh yang telah banyak bantu NAKMA dalam menguruskan persiapan peluncuran ini. So selain daripada itu, yang saya sebut tadi tu, kita juga ada aset-aset yang kita tunjuk di pameran tu nanti. Macam smart punya apa ni, kenderaan menaiki lereng. Itu pun jarang-jarang orang boleh nampak. Kan? Itu saya ingat and then kita ada program CBDRM itu untuk NGO atau masyarakat untuk join. Masa tu boleh menyertai NGO-NGO ini ataupun Rakan NAKMA. Kita panggil Rakan NAKMA lah. Boleh menyertai Rakan NAKMA. Selain daripada agensi-agensi kita yang lain macam MET Malaysia, JPS, boleh tengok Jabatan Bailey kita. Jabatan Bailey kita ni special. Dia macam Lego tu. Siapa biasa main Lego tu? Ini teknologi terkini. Dulu demo tu bila nak order jabatan terputus, kena order satu jabatan, letak jabatan tu. Susah. Zaman sekarang ni pakai Lego je. Bawa Lego tu mari, kita cantum-cantum terus siap jabatan. Pantas maksudnya dan selamat untuk digunakan.
0: Baik.
1: Dan cepatlah perhubungan yang terputus tu dapat disambung. Ini antara benda yang menarik lah yang boleh dapat join esok insyaAllah sampai hari Ahad.
0: Okey, juga di samping itu ada program pengisian kerohanian kalau difahamkan.
1: Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita ni memang dia akan selalunya selitkan lah sebab bencana ni ialah kita sebagai manusia biasa, hamba Allah, kita selesa berdoa lah agar dapat dijauhi dari bencana. Itu adalah falsafah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita lah. Sebab dia kata selain daripada kita buat peluncuran ni, kita kena buat juga aktiviti-aktiviti kita yang lebih dekat dengan Allah. Mohon agar bencana tu dapat dikurangkan. Bermula dengan Qiyamul Lail, Tazkirah, kita buat solat subuh macam Jumaat di Masjid Sultan Azlan Shah Intim.
0: Dekat
1: je, betul. Jepul lah siapa-siapa yang datang tu, join kita hari Isnin pagi untuk Qiyamul Lail.
0: Baik. Okey, itu dia di antara program yang menarik lah yang bakal diadakan ya sepanjang bulan BKN ni ya. Tuan ya. Jadi untuk akhirnya tu. Yang pastinya setiap penganjuran program tu ada harapan yang diletakkan ya. Harapan nak malah dalam usaha memacu Malaysia ni sebagai negara yang lebih orang kata bersiap sedia menghadapi bencana bila-bila kan di mana-mana juga tuan.
1: Betul. Kalau ikut negara yang terbaik pengurusan bencana dia Jepun lah. Jepun ni masyarakat dia tu tahap bahasa Inggerisnya dia panggil resilient. Resilient ni ketahanan. Sebab demo tu kan selalu kena bencana. So akhirnya masyarakat tu sendiri mempunyai satu ketahanan diri yang sangat tinggi terhadap bencana. Maksudnya hari ni bencana, besok demo pulih dah. Dia terus buat pemulihan tanpa tunggu lain-lain usaha bantuan nak bagi psikologi ke tak apa. Masyarakat tu sendiri yang terus ketahanannya tinggi. Itu hasrat kita. Itu hasrat NAKMA supaya kita menuju ke arah tu. Dengan bermula dengan awareness, NAKMA memulakan dengan kesedaran, program-program perkongsian ilmu dan sebagainya dengan masyarakat. Supaya akhirnya, matlamat akhirnya membina masyarakat yang tahan terhadap bencana, insyaAllah.
0: Baik, itulah dia harapannya tuannya, dan harapan tidak tinggal harapan sebab apa, kerjasama daripada semua pihak.
1: Betul.
0: Berganding bahu bersama dengan NAKMA dalam menghadapi bencana ni.
1: Betul.
0: Tuan ya. Jadi mungkin kata-kata sekali lagi sebelum Tuan kita tutup dengan perbincangan kita berkenaan dengan bulan kesiapsiagaan nasional BKN 2026 ni.
1: Sebelum saya mengakhiri apa ni kita punya slot ni, sekali lagi saya nak ucap terima kasih pada khasnya kepada geng-geng kita lah, agensi responder kita dan juga yang telah sangat rapat dengan RAKMA membantu kita lah. Tanpa agensi-agensi ini memang susah lah kita nak buat kerjanya. Terima kasih sekali lagi pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak yang telah membagi komitmen untuk mengadakan tahun ini di Perak, dengan pejabat, dengan SUK Yang Berhormat Susu Kerajaan Negeri, dan juga Datuk Bandar Ipoh yang banyak membantu RAKMA dalam menguruskan majlis ini. Kami berharap penonton yang pengunjung yang akan mari ni dalam 5,000. Kita sasar kan. InsyaAllah saya rasa orang Ipoh ni memang akan tertarik lah mari ni. Rugi kalau tak mari.
0: Atau bukan selalu.
1: Bukan selalu. Betul. Bukan
0: selalu. Buat program ni lah bersama dengan NAKMA ni kan.
1: Betul. Tahun lepas kita buat di Jerantut.
0: Oh, di Jerantut. Luar Perak
1: kan. Di luar Perak. Tahun ni kita bawa ke Perak. Saya harap orang Perak dapat join kita. Yang penting bukan setakat datang join. Apa ilmu dan awareness yang dapat dibawa selepas balik nanti.
0: Manfaatnya
1: daripada apa yang kita buat, insyaAllah.
0: Program bulan kesiapsiagaan nasional kita ni ya. Jadi jangan lupa Yop dan juga Yong yang bakal berlangsung bulan kesiapsiagaan nasional 2026 ini pada 10 esok ya.
1: Esok.
0: Hingga 12 Oktober ni di Pusat Convention Ipoh Perak.
1: Terima kasih kepada RTM.
0: Baik, ni Yong Liza mana yang menonton ni? apa mengalu-alukan yang berusaha Tuan Saiful Yazan bin Alwi itu Timbalan Ketua Pengarah NAKMA kita ni mengalu-alukan kehadiran Yop dan juga Yong ya. Baik, sehingga kita berjumpa lagi lah.
1: InsyaAllah. Mohon maaf lah ada apa-apa tersilap apa sebenarnya.
0: Tak ada apa benda. Jadi begitulah perkongsiannya ya, yang kita nak kongsikan dengan masyarakat ataupun orang Perak kita yang bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar.
1: Terima kasih.
0: Dan mencapai matlamatnya tuan ya.
1: Baik,
0: terima kasih tuan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi begitulah wawancara saya menerusi slot tajaan kita bersama dengan yang berusaha Tuan Saiful Yazan bin Alwi. Orang berweh kau, orang Perak ni seronok ni bila bercakap jumpa dengan orang kampung ni, iaitu selaku Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NAKMA kita. Jadi Perak FM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: bersama kita nantikan apa gamaknya yang bakal dibawa dalam pembentangan Belanjawan 2027 nanti oleh Perdana Menteri kita dan Menteri Kewangan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Jumaat ini 9 Oktober 3:30 petang secara langsung koma di Perak FM lah. Dan juga koma boleh saksikan di saluran TV1 dan berita RTM koma.
1: Tak sabar rasanya.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Baik, Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membina masa depan negara yang lebih mampan. Kita masih lagi menantikan untuk pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada hari ini. InsyaAllah dijangka berlangsung pukul 3:30 minit petang. Anda boleh dengarkan melalui Perak FM, RTM Klik dan juga menerusi saluran TV1. Untuk seterusnya, Doktor, kita nak tanyakan lah. Ini kita nak fokuskan pula kepada negeri kita, negeri Perak. Sektor atau industri apa yang patut diberikan lebih perhatian dalam bajet 2027 supaya rakyat Perak sendiri dapat manfaatnya?
3: Okey, terima kasih DJ Dana untuk soalan tu. Macam saya kan, berada di UiTM Tapah ni, saya nampaklah potensi besar Perak ni. Sebab kita, kedudukan kita strategik. Kan, di antara utara dengan lembah Kelangan. Jadi kalau kita tengok selari dengan pelan induk perindustrian baharu untuk 2030, fokus pendanaan bajet 2027 mesti dihalakan kepada lembah teknologi tinggi automotif, di mana terletak di Tanjung Malim. Apa ada Tanjung Malim tu? Bukan setakat kilang pasang kereta je Tanjung Malim tu. Kan Tanjung Malim ni sebenarnya boleh jadi hub, merupakan hub kenderaan elektrik EV dan teknologi hijau masa depan. Kita tahu dah, kata-kata EV makin lama makin banyak. Kan, jadi kat situ kita boleh lah mewujudkan rantaian vendor, kita boleh create atau cipta ribuan pekerjaan kejuruteraan yang bernilai tinggi. Bila adanya pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tinggi ni, pendapatan pun jadi tinggi untuk anak-anak Perak ni lah, maksud saya di apa ni, Tanjung Malim tersebut. Selain daripada itu, daripada Tanjung Malim tu, ada juga kita tengok juga kat sini ada juga industri berat untuk Perak. Berat, ekor pelancongan di Perak seperti kat Hutan Roya Belum, lagi kat mana, Lembah Lenggung, Gua Tempurung, mana memang memerlukan sedikit lah apa nama, geran hektaraf infrastruktur tu supaya kita boleh memantapkan lagi atau menaikkan lagi taraf ekor pelancongan di Perak ni. Banyak, kalau tengok lah, banyak peluang-peluang, bukan macam tadi di Tanjung Malim saja. Kan, dari segi ekor pelancongan pun ada juga, bila pelancongan ni meriah,
2: Bukan peluang lah
3: bukan pada mereka yang directly in the pelancongan industri saja. Macam-macam jual kerepek berjalan pun dapat limpahan tu juga. Apa lagi, abang-abang e-hailing, pengusaha homestay dapat juga limpahan ekonomi tersebut. Tapi kalau kat Perak ni memang itulah dia, Tanjung Malim ada lembah teknologi tinggi automotif tu, dengan ekor pelancongan tu memang lah kita kena, untuk Tuan Gede Perak lah, kena fokuskan kat situ. Sepatutnya lah, kita tengok lah, Perak besar kan.
2: Perak ada macam-macam.
3: Macam-macam.
2: Jadi orang kata kalau naiknya di situ sesuatu industri, ia akan memberi peluang lebih banyak pekerjaan. Bila pekerjaan itu, semestinya kita terkait juga dengan isu pendapatan lah.
3: Betul.
2: Bila pendapatan, perbelanjaan, bila ada pendapatan, bolehlah berbelanja.
3: Boleh berbelanja.

0: belanja, boleh lah apa nama tempat-tempat kita belanja tu, kelas-kelas swasta boleh buka peluang kerjaan. Bila dia buka peluang kerjaan, dapat pekerja baru, apa nama, anak-anak Perak ni dah ada lah peluang pekerjaan lagi, bertambahlah peluang pekerjaan tu.
1: Tak perlulah anak Perak terlalu banyak keluar.
0: Tak apalah, betul apa nak cakap. Tak perlulah nak pergi ke Lembah Kelang menyesakkan lagi Lembah Kelang tu.
1: Perak luas
0: kot. Perak luas rumah. Cuba ke, tapi kenalah inisiatif kerajaan kan, tengok juga balik kan, sama ada boleh ke tak boleh untuk memacukan ekor pelancongan, memacukan perindustrian yang apa tadi, lembah teknologi tinggi otomotif di Tanjung Malim tu. Itulah kita tengok semula lah situ.
1: Itu untuk negeri Perak. Bila kita naikkan satu-satu tempat dengan industri, perkembangan industri, bermakna dia akan lebih luas, memberi banyak manfaat kepada masyarakat setempat.
0: Betul.
1: Untuk anak-anak Perak terutamanya, macam doktor kata tadi, tak perlulah kita pergi menyesakkan lagi lembah.
0: Macam saya sendiri pun habis degree, first degree tu, pergi KL lah kita. Sebab kita rasa macam tak ada kerja tu
1: kat ibu, kat
0: Perak. Tak ada kat Perak. Tapi sebenarnya lepas saya dah kerja KL, datang balik ke Perak, banyak ada je peluang tu. Sebab tu kita masih lagi muda, anak-anak muda masa tu lah.
1: Kita nampak, kita nampak KL je.
0: Kita nampak KL betul. Sebab kita di apa, bukanlah di momok-momok kan, tapi orang kata oh KL lubuk pekerjaan besar. Betul lah. Tapi takkan semua nak pergi ke mahala ke sana kan.
1: KL lubuk pekerjaan itu tidak tidak salah.
0: Betul, tak dinafikan itu. Ya betul.
1: Cuma di negeri Perak juga kita jangan lepas pandang.
0: Betul.
1: Sini juga banyak peluang pekerjaan yang ada.
0: Betul.
1: Tambah kalau kata dinaikkan, lagi banyaklah peluang pekerjaan yang akan ada.
0: Macam saya nampak bukan, saya pergi Tanjung Malim pun kat Ipoh sendiri, kat Kelebang, banyak je kilang-kilang yang kilang-kilang apa international kat Kelebang tu. Banyak je. Yamaha pun ada kat Ipoh kan. Ada je banyak-banyak peluang kerjaan.
1: Itulah, itu antaranya lah.
0: Betul.
1: Dan seterusnya doktor, mungkin kita boleh kembali dengan tajuk kita hari ini. Sebenarnya kita nak tanya, apa kita dapat sepanjang pembentangan Belanjawan 2027 ni? Kalau doktor sendiri perlu senaraikan 5 perkara paling penting yang rakyat mahu lihat dalam pembentangan Belanjawan 2027 ni, apa dia doktor?
0: Okay, yang pertama tu harga barangan asas kekal stabil. Pertamalah yang mula-mula saya sebut tadi pasal harapan rakyat tu, lepas tu peluang pekerjaan tu kalau boleh makin lama makin tinggi lah. Kita tak nak anak-anak muda yang belajar tinggi ke sampai ke universiti, ambil diploma, degree, keluar-keluar tak ada kerja. Peluang pekerjaan tu memang kena ada. And then dah, kalau dah ada peluang pekerjaan, kalau boleh gaji tu pula janganlah bagi gaji yang rendah kan. Kenalah selari dengan level of education atau tahap pendidikannya, supaya bila gaji tinggi, pembelanjaan negara tinggi meningkat, dapat menambahkan lagi ekonomi negara kan. Itulah dia, pasal pendapatan tinggi lah, senang cerita. Nombor 3, nombor 4-nya pasal tadi, inisiatif-inisiatif pengangkutan awam yang agresif tu, dan juga untuk anak muda lah, senang cerita untuk anak muda tu, bantuan anak muda ni kena diperbanyakkan lagi. Anak-anak muda yang akan mendukung negara nanti di masa hadapan. Dan saya memanglah lama, insyaAllah lama lagi hidup, dan mereka yang akan menaikkan lagi ekonomi negara, sebab mereka lebih bertenaga kan, anak-anak muda. Kalau mereka tak dibantu, apa nama, tak ada insentif untuk apa nama, pengangkutan, perumahan, nak bekerja pun tak bersemangat. Itulah yang, itulah keempat lah. Dan kelima ni saya fokus untuk yang Perak punya lah, yang pasal ya, industri di Perak ni. Kalau kita tingkatkan lagi perindustrian, lembah teknologi tinggi otomotif dengan ekor pelancongan ni, harapannya supaya anak-anak muda di Perak ni tak perlulah merantau jauh-jauh. Mereka kerja dalam ni, bila bekerja di negeri Perak, bukan setakat mereka bekerja je, mungkin dah 10 tahun dah penat kerja, dah akan buka perniagaan sendiri pula di Perak. Tambah pula peluang pekerjaan di Perak pula. Sekarang ni saya nampak kerja di KL, buka company di KL. Saya nampak lah, padahal anak-anak muda asal negeri Perak kan. Sebab dia orang dah biasa kat sana, dah duduk kerja lama. Biasalah, dah ada keluarga di sana. Dah buka lah perniagaan di sana, dah 10 tahun 15 tahun kerja, buka company di sana. Apa-apa kata kita cuba support mereka ni, anak muda ni, dengan cara meningkatkan lagi itulah industri di negeri Perak ni, supaya macam saya cakap tadi, dah kerja 10 tahun 15 tahun, dah jadi seorang profesional, buka pula syarikat sendiri, buka pula kilang sendiri, menambahkan lagi peluang pekerjaan, menambahkan lagi apa dia, kegiatan ekonomi di negeri Perak. Itu nombor 5 lah.
1: Yang dimaksudkan doktor adalah kita mengharapkan anak Perak sendiri dapat membangunkan
0: apa-apa negeri Perak. Negeri Perak ni kita mengharapkan anak muda kita kalau boleh.
1: Kita sebenarnya menantikan isyarat juga untuk kita sama-sama saksikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, sekejap saja lagi. Jadi mungkin kita boleh tutup ruangan buat bicara kita petang ini, doktor, dengan kalau diberi kesempatan, untuk kesempatan ini untuk doktor titipkan mesej kepada Menteri Kewangan. Kalau dia di secara langsung di TV sekarang ni,
0: Yang Amat Berhormat masih berjalan lagi.
1: Ya, jadi mungkin secara laju-lajunya atau mungkin boleh titipkan.
0: Boleh. Arjinana, saya inilah, bukan ada satu benda lah kalau nak saya sampaikan pada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan kita lah. Ialah berkenaan inilah. Tolong pandang serius jerit perih golongan M40. Selalu kita cakap pasal B40 sahaja, tapi sebenarnya M40 pun antara kumpulan pertengahan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara ini juga, menjadi pembayar cukai yang paling setia. Kan, tapi malangnya selalu berada macam blind spot kerajaan. Orang tak nampak M40 ni. Dia kata terlalu kaya nak tiba bantuan. tapi ternyata terlalu miskin nak hidup selesa. Kan, nampak je kaya, nampak kaya tapi sebenarnya tak pun. Sebab kena bayar cukai. Kadang tak refund M40 tu sendiri. Kena lihat semula lah. Kau tengok sini data menunjukkan ramai golongan M40 bandar dah perlahan dah dia tergelincir masuk dalam kategori B40. Sebab apanya? Sebab kadar harga barangan dan pengeluaran dah makin tinggi. Mungkin tak refund M40 tu 5 tahun lepas. Tapi inflasi setiap tahun. Bila kadar barang kadar harga barangan dan pengeluaran makin tinggi, mereka yang sebelum ni tak refund M40, perlahan-lahan dia jatuh masuk dalam kemiskinan. Kalau boleh lah, kita ada bajet lah. Kalau boleh, yang menghalang mereka-mereka ni M40 daripada jatuh miskin, kita perlukan struktur pelapisan cukai yang lebih anjal, sokongan kos pendidikan anak-anak, jaringan perlindungan yang boleh ke M40 ni menafal lega dan membina masa depan bersama keluarga lah. Itulah antara mesej lah kalau boleh. Betul lah, B40 penting. Saya tak nafih bukan itu tujuannya. Tapi cuma nak bagi nampak mungkin ada di sebalik tu ada apa-apa inisiatif yang boleh diberikan oleh M40 juga. Itulah dia
1: Dijinan. Direkalkan ceritanya, M40 ini adalah antara golongan tengah. Kaya tidak, miskin pun tidak.
0: Sama macam anak nombor 2 lah. Kalau ada 3 anak, anak nombor 2 ni kadang selalu
1: dia dilema anak nombor 2 yang dia
0: terabai.
1: Kadang-kadang dia manja, kadang-kadang dia
0: tapi nak tak nak kena layan sama rata tiga-tiga ni. Contohnya
1: kan sama keluarga.
0: Betul Dijinan.
1: Okey, kejap lagi kita masih kita menantikan isyarat dari lintas langsung dari Parlimen untuk saksikan pembentangan belanjawan 2027. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita, Dr. Muhammad Adidi Nizar bin Ziyad Ahmad Kusairi, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Perak Kampus Tapas, sudi bersama Nana petang ini dan kita berkongsikan pandangan kita mengenai belanjawan 2020.
0: Terima kasih juga Eri Jinana jemput saya di sini.
1: Sama-sama, kita berkongsi pandangan. Baik, untuk anda terus kekal bersama Perak FM.

0: koma je.
1: Belanjawan 2027 bukan sekadar soal angka dan peruntukan. Adakah setiap peruntukan benar-benar mampu memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Dengan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian, apakah yang bakal ditawarkan dalam Belanjawan 2027? Bagaimana pula dengan pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kebajikan rakyat? Adakah ia mampu menjawab keperluan rakyat dan cabaran ekonomi negara? Jangan lupa ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3.30 petang secara langsung di Perak FM dan menerusi saluran TV1 dan berita RTM serta semua platform media sosial RTM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Harapan menuju Belanjawan 2027.
2: Apa yang saya dengar kata dah naik gaji minimum. Bagi saya yang penting, kalau naik gaji pun barang mahal, tak guna juga. Sepatutnya, sedar kena pastikan harga barang kena kekal supaya rakyat boleh membeli lah. Kan? Yang itu yang saya ikut sekarang lah, betul kan? Mengatakan sekarang, orang dapat gaji besar pun, nak beli rumah pun tak mampu. Dapat dalam tangan RM5,000 pun tak mampu untuk beli rumah lagi. Kan? Sebab yang penting sekarang rakyat nak rumah, nak makan. Kan?
3: Belanjawan 2027, saya amat mengharapkan agar bantuan untuk anak-anak istimewa, autism, ADHD dan sebagainya ada peruntukan yang mungkin lebih besar. Sebab sekarang ni memang ada tetapi kos dia agak tinggi sebelum anak-anak autism, ADHD ni menerima kad OKU. Jadi untuk pembelajaran menerusi terapi tu mengambil kos yang agak tinggi. Jadi sekiranya bantuan itu dapat diberikan sebelum menerima kad OKU, ia sangat-sangat membantu untuk ibu bapa dari segi pembelajaran anak-anak istimewa mereka.
0: Malaysia Madani, gapai di langit, mengakar di bumi.

0: Baik Sarah, sama-sama kita ikuti pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibn Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan.
1: Kepada terkulang segala puji-pujian, kepada rasul-rasulnya, salam-salam kehormatan kepada sekalian orang yang tak rombor. Ya Allah yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemasyaratan, bagi mentadbir masyarakat-masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipun anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, dipun menyeluruh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kemesraan Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohon doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian.
2: Alhamdulillah, doa disampaikan oleh Dr. Nizam Maidin Baca Maidin, Setiausaha Dewan Rakyat.
1: 2026, Rang Undang-Undang Perbekalan 2027, bacaan kali yang kedua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk itu dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan untuk kemukakan rang undang-undang ini. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027, bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu, dibacakan kali yang kedua sekarang.
3: Silakan.
4: Dede Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Dipertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum, menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tuan Sri Yang Dipertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementaralahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah, lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12/1847 yang masyhur, mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi Madani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta Audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini waad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 1995 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke perkara ini. Syarikat-syarikat besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1 bilion, RM1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri dan Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600 ribu rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori, bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing. Kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerana turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan, rencangan tempatan banjir di Sungai Rambai Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. Dan insya Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima RM18.7 bilion dan Sarawak RM16.2 bilion. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar RM1.8 bilion kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan Khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. Di JPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7000 km jalan raya dan 1700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Tarah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta. Termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah 200 juta ringgit. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai 1 bilion ringgit sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah babu milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan

ini betul lunas ke 8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Wu Jing Yi Fan Han Zhe Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalamnya. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia, bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan, ujian maksudlah, malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan, ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi, undang-undang ditegakkan, wang rakyat diurus dengan jujur, ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan, baik dalam RCI tabung haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaruan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganti bau dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak prosesnya
kelulusannya.

syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Ranjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tuan Yang Dipertua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuarter termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuarter baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one-off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP.
Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. 20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Dan Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan, dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan, ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita, bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal, kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, di sinilah waat nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah, dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Era FM, hiburan berinformasi. Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Manja.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Mikro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awe mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan Awe di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring Awe demi masa depan koma dan keluarga. Pesanan ini.

0: Ni ke perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
4: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duduk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Badan ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
5: Temani Ilya.
6: Dalam kereta ke tu?
7: Nak ke mana?
6: Sambil bawa kereta tu, dengar-dengar lah Perak FM untuk koma.

kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Hemok, sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. 6.30 minit petang sebelum kita ikuti rancangan tausiah seketika nanti dengan bahagian kedua tafsir hadis oleh Ustaz Hazlan Asrijal, dan anda kongsikan antara intipati belanjawan 2027 yang mana peruntukan STR SARA 2027 dinaikkan RM15 bilion hingga ke RM16 bilion. Semua 9 juta penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun. Dan tugasan anda menemani anda untuk Mugeh Bang edisi hari ini 9 Oktober 2026 berada di penghujungnya. Dan selepas ini, ruangan Arte Koma 7 malam hingga 12 tengah malam akan ditemani oleh siapa? Gadis cantik. Mira akan bersama anda malam ini hingga jam 12 tengah malam. Jadi insyaAllah esok kita akan bersua lagi, bersi ruangan yang sama Mugeh Bang 2 petang hingga 7 malam. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hazlan Asrijal dengan tajuk Tafsir Hadis. Rakaman Tausiah ini telah pun diadakan di Masjid Asyakirin, Kampung Susun, Tasik Ipoh.
2: Kemudian kisah yang seterusnya ialah yang berkait dengan Abu Sa'id Al-Khudri juga, ialah suatu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, dia sendiri cerita, dia sendiri meriwayatkan kisah ni. Dia kata, pada suatu hari aku menyertai rombongan haji yang diketuai oleh Abdullah bin Umar. Dia pergi menyertai rombongan haji, ya. Ada riwayat kata jumlahnya ketika itu 1,500 orang. Abdullah bin Umar ni dia anak Saidina Umar. Dia ni memang kalau hari ni kerja dia mutawif lah. Mutawif. Dia memang tiap-tiap tahun bawa orang Madinah pergi haji. Ada orang nak pergi umrah, dia bawa. Sebab tu kalau kita baca kisah Abdullah bin Umar ni, dia sahabat Nabi yang seumur hidupnya dia melakukan haji sebanyak 40 kali, lebih 40 kali. Dia tak tahu dia buat haji sebab dia kebetulan bawa orang. Suka bawa rombongan haji. Jadi dia ni sahabat Nabi yang paling banyak mengerjakan haji. Tapi zaman tu tak apalah tuan-tuan, tak ada kota 40 kali pun. Ya. Zaman hari ni jangan, ya. Silap-silap jatuh haram kita pergi. Ya, sebab apa kegairahan kita, ya, sehingga kita tak boleh, sebab disebabkan kita ada orang yang tak dapat menunaikan kewajipan walaupun dia dah cukup syarat mampu. Jadi dia ikut rombongan haji ni, Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian rombongan ini berhenti di suatu tempat, di suatu tempat macam kita R&R lah, nak rehat apa semua. Abu Sa'id Al-Khudri pun pergi, dia pun pergi qada hajat. Dia pun keluar daripada rombongan tu pergi qada hajat. Kemudian apabila dia balik semula kepada tempat perhimpunan rombongan itu, alangkah terkejutnya dia melihat rombongan itu telah berlalu pergi, dah tinggalkan dia. Jauh dah tinggal. Tak tahu dia lambat macam mana. Dia ketika itu menyangkakan dia tertinggal seorang diri. Bila dia toleh ke belakang, alangkah terkejutnya dia, dia melihat ada seorang lagi tertinggal. Yang tertinggal tu ialah Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni dulu kita pernah cerita sikit kisah dia. Dia ni lahir di Madinah. Dia ni daripada suku Yahudi, orang Yahudi. Yahudi yang lahir di Madinah. Dia ni problemnya ialah fizikal dia, ciri fizikalnya, perangainya saling tak tumpah seperti Dajjal yang Nabi sebut. Dan dia ni juga ada apa nama ni, macam ilmu hitam sikit, kuasa yang pelik-pelik. Di kalangan sahabat ramai yang bersumpah, bukan setakat apa nama mengatakan dia Dajjal, bersumpah lagi, wallahi aku sangat yakin ya, Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Antara yang bersumpah ni siapa? Bukannya orang yang kecil-kecil. Termasuk Ibnu Sayyad, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri ni, termasuk Sayyidina Umar. Sebab Umar dalam satu riwayat, dia pernah satu hari duduk dengan Rasulullah, bersembang-sembang dengan Nabi dalam satu kebun tamar. Tiba-tiba dia nampak di belakang Rasulullah Ibnu Sayyad datang. Ibnu Sayyad ni masa tu, kata Sayyidina Umar, dia bergerak daripada satu pokok ke satu pokok tamar ni laju, zup, zup, zup, zup, zup, macam tu. Sepantas kilat, mana ada orang gerak macam tu ya. Ni dia ada, dia ada benda pelik dia. Bila Umar nampak, Umar kata apa? Ya Rasulullah, aku melihat Ibnu Sayyad di belakangmu. Ada Ibnu Sayyad belakang kamu Rasulullah. Dia bergerak di antara satu pokok ke satu pokok laju. Izinkan aku penggal leher dia. Umar. Nabi pun kata, Nabi kata kalau betul dia tu adalah Dajjal, kamu bukan pembunuhnya, Nabi kata. Kamu tak dapat bunuh dia. Kerana pembunuh untuk Dajjal ni, ya, Allah telah sediakan. Allah telah sediakan, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi kata kalau kamu bunuh dia juga tanpa sebab, kalau kamu bunuh dia dan ternyata dia bukan Dajjal, maknanya kamu telah membunuh nyawa, mengambil nyawa orang dengan jalan yang tak betul, nanti nescaya aku penggal kepala kamu. Nabi kata kamu akan dijatuhkan hukum qisas, bunuh balas balik. Tak jadi Umar bunuh dia. Ya, memang dia ni perangai dia ni, sehingga Rasulullah sendiri pun ragu dengan dia. Nabi pun ragu dengan dia. Ada satu riwayat, Nabi hantar seorang apa nama ni, wakil untuk menyiasat Ibnu Sayyad dia. Nabi suruh lelaki ni pergi jumpa mak dia sendiri, tanya pada mak dia. Dua soalan Nabi suruh tanya. Pertama, tanya berapa lama mak dia mengandungkan dia. Kedua, tanya mak dia, waktu Ibnu Sayyad ni dilahirkan, macam mana bunyi tangisan, suara tangisan dia keluar tu. Lelaki ni pun pergi jumpa mak Ibnu Sayyad, tanya, makcik, dulu ni masa makcik mengandungkan Ibnu Sayyad ni berapa lama? Mak dia kata, aku mengandungkan dia setahun. Orang lain 9 bulan, dia setahun. Itu pun dah pelik lah ya. Tapi ada lagi pelik, kita orang lelaki mengandung 15 tahun, 50 tahun pada mengandung ya. Tu mengandung apa? Tu mengandung tai nama dia ya. Mak dia kata, aku mengandungkan dia setahun, cukup setahun dia keluar. Kemudian mak dia kata, suara tangisan dia ketika dia dilahirkan tak sama dengan kanak-kanak yang lain ya? Suara yang mengerikan, takut, mak dia kata. Kalau kamu dengar, kamu pun takut. Kuat suara dia ya? Jauh boleh dengar suara dia. Lelaki ni balik bagi tahu pada Rasulullah. Nabi diam, Nabi tak cakap apa, Nabi tak ulah apa-apa. Sehingga ulama' di kalangan para sahabat pun ada ramai yang mengatakan dia adalah Dajjal. Baik, sehinggalah sampai kepada zaman tabi'in, zaman selepas sahabat. Sahabat-sahabat yang ada apa ni, golongan tabi'in yang ada pada ketika itu, mereka buat kajian balik apakah Ibnu Sayyad ni betul-betul dajjal ataupun tidak. Bila mereka kaji balik semua hadis-hadis berkaitan dengan Ibnu Sayyad ni, jumhur ulama termasuk ulama mutaakhir ini, ramai yang tak bersetuju, ramai yang mengatakan Ibnu Sayyad dia bukanlah dajjal, tapi dia ni jelmaan perangai dajjal tu. Nak kata dia dajjal tak boleh, atas beberapa sebab. Pertamanya, kata ulama, ya, pertamanya yang paling sahihnya ialah Nabi, selama Nabi hidup, Nabi tak pernah ada satu riwayat ataupun hadis yang keluar daripada mulut Nabi yang confirmkan Ibnu Sayyad itu adalah dajjal. Tak pernah Nabi sebut. Walaupun Nabi curiga dengan dia, Nabi curiga, tapi tak ada satu hadis, ya, yang Nabi sebut jelas Ibnu Sayyad itu adalah dajjal. Itu pertama. Keduanya, dikaji pula hadis-hadis yang lain. Antaranya Nabi kata dajjal tak boleh masuk dua kota suci, Mekah dan Madinah. Sedangkan Ibnu Sayyad dia lahir di Madinah. Betul? Dia bumi putra Madinah tu, dia lahir di Madinah. Ya? Dan dia juga pernah buat haji. Haji itu di mana? Haji itu di Mekah. Ketiganya, ulama kata dalam hadis Nabi sebut, antaranya Nabi kata apa nama ni, dajjal ni dia mandul, dia tak ada anak. Ibnu Sayyad ada 5 orang anak, dan ada seorang anak dia sangat alim, seorang yang, ya, meriwayatkan hadis, sehingga Imam Malik ambil hadis daripada anak Ibnu Sayyad. Alimnya anak dia, ya. Dan sahabat pula kata, apa ni nama ni, ulama juga melihat hadis-hadis Nabi tentang dajjal. Setelah dikaji dalam banyak-banyak hadis ni, ulama kata hanya ada satu sahaja hadis yang mengesahkan dajjal ni, ialah apa yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Kita pernah cerita kisah Tamim Ad-Dari. Riwayat Tamim Ad-Dari ni saja yang Nabi sahkan bahawa apa yang mereka jumpa di pulau itu adalah Al-Masihud Dajjal. Ingat lagi kisah Tamim Ad-Dari? Saya ingat dah. Tamim Ad-Dari ni sahabat daripada Baitul Muqaddis, tahun 8 Hijrah. Dia berlayar menuju ke Madinah. Asalnya dia bukan nak masuk Islam. Asalnya dia nak memungut cukai, cukai tanah yang Nabi janji pada dia selepas perang Khaybar. Jadi dalam perjalanannya dia melalui lautan Syam dan lautan Yaman. Di tengah-tengah perjalanan itu, tiba-tiba kapal mereka ni dipukul badai, tersadai di tengah-tengah laut selama sebulan, tak boleh nak ke mana-mana. Akhirnya mereka terputus makanan, dan mereka pun buat keputusan untuk singgah di satu pulau. Pulau itu terletak di antara lautan Syam dan lautan Yaman. Kalau tuan rajin nak cari, pergi cari, ada dajjal kat situ, sebab Nabi sendiri risahkan, ya. Malangnya hadis itu tak sebut pula pulau itu nama apa. Kalau sebutnya Pulau Pangkor, senang kita. Jadi mereka singgah situ. Bila singgah situ, mereka bertemu dengan seekor sejenis binatang yang disebut Al-Jasasah. Tuan-tuan balik nanti cari hadis Bukhari, Imam Muslim, tajuk dia Al-Jasasah. Hadis dia panjang, kau nak baca 2 hari tak habis, ya? Teringkah-ringkah. Kemudian Tamim Ad-Dari tanya, kamu ni dari jenis binatang apa ni? Dia kata, ya, Tamim Imam Nawawi sebut Al-Jasasah ni fizikal dia, dia berbulu lebat, warna hitam yang gelap, berbulu lebat, tak tahu mana ekor, tak tahu mana pang, tak tahu mana kepala dia, tak tahu dia daripada jenis jantan ataupun betina, tapi dia fasih berbahasa Arab. Al-Jasasah ni. Imam Nawawi kata Al-Jasasah ni ialah binatang peninjau kepada Al-Masihud Dajjal. Jadi Tamim Madari tanya, kamu ni daripada bangsa apa? Dia kata, aku ni Al-Jasasah. Dan kemudian Tamim Madari tanya, Al-Jasasah tu apa? Jangan tanya banyak pasal aku, dia kata. Mari aku bawa kamu jumpa satu orang di dalam gua ni. Orang ni dah lama nak tunggu, dah lama tunggu kamu, dia nak tanyakan beberapa soalan. Akhirnya mereka dibawa ke gua tu, mereka jumpa satu makhluk Allah yang sangat besar, tingginya menjulang dan penuh rantai yang membelenggu dia. Ada satu rantai, kata Tamim Adari, yang paling besar diikat diikat pada leher dia, sambung ikat dua tangan dia, sambung ikat dua kaki dia. Itu ada lagi rantai-rantai yang banyak. Ringkas ceritanya, berlakulah dialog. Ya? Berlaku dialog. Makhluk ni tanya. Ada tiga soalan dia tanya. Pertama, bagaimana keadaan pohon-pohon tamar di Nakil Baisan? Nakil Baisan ni satu kampung di Baitul Muqaddis. Dulu kawasan ni kawasan subur. Kurma yang terbaik ada di Baisan. Kurma terbaik dunia ni ada di Baisan. Ya? Tapi kurma yang paling berkat ialah kurma Ajwa, kurma Madinah yang Nabi sebut tu. Tapi kurma terbaik kualiti dia di Baisan ni. Dia tanya, macam mana keadaan pohon tamar di Nakil Baisan? Kata Tamim Adari, waktu kami tinggalkannya, dia masih lagi berbuah. Buah dia banyak. Itu jawapan dia tahun 8 Hijrah, masa dia jumpa Dajjal ni. Dajjal kata apa? Ketahuilah kamu semua, sedikit masa lagi, bila aku nak keluar nanti, semua pokok-pokok ini akan mati. Hari ini pokok tu dah mati dah, kalau tuan-tuan search dalam Google. Kemudian dia tanya pula, bagaimana keadaan air di Tasik Tabariyah, Tasik At-Tabari, ya, dekat Baitul Muqaddis juga. Dia kata airnya ada banyak lagi. Ini jawapan dia 8 Hijrah tu. Kalau tuan-tuan search Google, dia kata sejak 2002 kalau tak silap saya, Tasik At-Tabari ni dah mula kering. Hari ini ada gambar-gambar dikeluarkan, gambar macam mana, apa nama ni, kapal-kapal yang terdampar sebab tak ada air lah, kawasan tu kering. Kemudian dia tanya juga macam mana keadaan, apakah Nabi yang ummi itu sudah lahir? Maka Tamim Adari kata, dia dah lahir, dia ada di Madinah dan kami dalam perjalanan nak bertemu dengan dia. Kemudian ringkas ceritanya, dia pun tinggalkan pulau tu, dia teruskan perjalanan ke Madinah. Datang pula riwayat daripada seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais kata, ketika Tamim Adari sampai di Madinah, dia menceritakan apa yang dia jumpa dalam perjalanannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengesahkan, Rasulullah sendiri mengesahkan apa yang mereka jumpa di pulau itu, itulah Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Ini je satu riwayat yang Nabi sahkan. Nabi sendiri mengesahkan bahawa, ya, apa yang Tamim Adari dan rakan-rakannya jumpa di pulau itu, itulah Al-Masihud Dajjal. Tapi tak ada riwayat mengatakan Nabi pernah mengesahkan Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Itu tak ada. Maka kesimpulan yang dibuat oleh kebanyakan majoriti ulama mengatakan Ibnu Sayyad ni dia bukan Dajjal. Dia cuma jelmaan perangai Dajjal tu ada dekat dia. Baik. Jadi kita sambung sikit, habiskan cerita ni. Ketika ditinggalkan bersama dengan Ibnu Sayyad, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku dalam keadaan yang sangat ketakutan, sebab dia ni pun dapat rasa yang kawan ni Dajjal. Dia ni pun ada rasa dia ni Dajjal. Ya. Kemudian tiba-tiba Ibnu Sayyad pun bercerita. Dia bersembang lah, dah tinggal berdua ni. Dia kata, wahai Abu Sa'id, dia kata, sebenarnya tadi ni aku pergi ke belakang ni, aku bukan nak kencing, dia kata. Aku bukan nak kencing, aku tengah cari tali, dia kata. Kata Ibnu Sayyad, nak buat apa dengan tali? Aku nak ambil tali ni, aku nak bunuh diri aku, aku nak gantung diri aku, dia kata. Kemudian kata Abu Sa'id, aku pun mula rasa takut. Dia takut dia, sebab dia pun rasa kawan ni, ya, kawan ni Dajjal. apa hai pula nak bunuh diri, tak pasal-pasal cerita hai bunuh diri tengah-tengah padang pasir ini, takut dia. Ya? Kemudian dia tanya, kenapa kamu nak bunuh diri? Dia kata, wahai Abu Sa'id, dia kata, tidakkah kamu pernah mendengar Rasulullah bersabda bahawa Dajjal tidak dapat masuk dua kota suci, Mekah dan Madinah? Kata Abu Sa'id, ya, aku pernah dengar Nabi sebut benda tu. Ya? Tapi aku sangat kecewa dengan orang Ansar, dia kata. Walaupun Nabi telah bersabda seperti itu, mereka masih menuduh aku ni adalah Dajjal. Aku nak bunuh diri ni sebab aku rasa kecewa dengan orang Ansar. Ya? Bukankah kamu lebih faham hadis daripada aku, dia kata. Kan Nabi kata, Dajjal ni tak boleh masuk dua kota suci. Abu Sa'id kata, betul. Ya? Aku dengar tu Nabi sebut. Bukankah aku ni lahir di Madinah, dia kata. Dan sekarang ni aku kan tengah pakai ihram, dia kata. Kamu pun pakai ihram. Bila dah ihram ni maknanya dah niat, dah niat haji. Ya? Kita dah disebut orang yang muhrim, dia panggil. Bukan mahram, ya. Orang kita ni kadang-kadang muhrim dengan mahram pun tak tahu, terbalik. Mahram ni ialah orang yang kita tak boleh nikah dengan dia, lawannya ajnabi. Ya? Muhrim ni ialah orang yang telah berniat haji. Itu orang tu dia panggil orang yang muhrim. Jadi dia kata, sekarang ni kamu tengok, aku kan dah pakai ihram, kamu pun dah pakai ihram. Kita tadi dah singgah di Zulhulaifah, di Bir Ali. Kan kita dah niat miqat dekat situ semua. Ya? Bukankah haji ni nanti kita nak buat di Mekah, dia kata. Kita ni sekarang nak pergi Mekah kan? Ya, dia kata. Tapi kenapa semua orang masih tuduh aku ni Dajjal? Dia kecewa kat situ. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Qudri, sambil dia meluah-luahkan perasaannya itu, dia juga menghampiri kepada seekor kambing lalu memerah susu kambing tu. Abu Sa'id ni perhati tengok, sebab dia takut kawan ni. Ya? Sambil dia sembang-sembang ni, Ibnu Sayyad ni, dia bawa kambing. Oh, dulu kalau buat haji dia akan bawa kambing sekali, sebab kambing tu ada yang nazar apa semua. Dia kata, aku tengok Ibnu Sayyad masa dia membebe-bebe, dia nak bunuh diri apa semua tu, sambil cerita dia perah susu kambing, diletaknya dalam dua bijana, dua bekas. Ya? Dan aku lihat dengan mata kepala ku ketika dia memerah susu kambing itu adalah air susu kambing yang lalu ikut celah-celah jari ni. Lalu ikut celah jari ni, ya, Ibnu Sayyad ni. Kemudian Ibnu Sayyad pun membawa dua wadah ini, dua bekas ni tadi, lalu dia berikan kepadaku untuk aku minum. Dia suruh aku minum. Yang disuruh minum tu yang kena celah jari dia tadi. Celah jari dia tadi. Ya? Jadi Ibnu Sayyad ni dia takut. Ya? Nak minum pemberian daripada apa ni Abu Sa'id ni takut nak minum daripada pemberian Ibnu Sayyad ni. Akhirnya dia kata apa? Dengar dia kata, minta maaflah, dia kata, wahai Ibnu Sayyad, aku sebenarnya hari ini sakit perut, dia kata. Tu yang tak minum susu tu, dia kata. Dia ditipu. Dia kata, minta maaflah, aku tak minum susu hari ini. Ya, sebenarnya tak nak minum tu pemberian Ibnu Sayyad, sebab dia rasa Ibnu Sayyad tu masih Dajjal lagi. Ya? Aku tak boleh minum susu hari ini, perut aku sakit, dia kata. Kemudian Ibnu Sayyad pun marah. Dia bangun, dia kata. Tengok, dia kata, kamu pun ingat aku ni Dajjal kan? Kata, sebab tu kamu tak nak minum. Ya, dia kata, mesti kamu pun ingat aku ni Dajjal. Ya? Kemudian kata Abu Sa'id, sudahlah Ibnu Sayyad, dia kata, cukuplah. Jangan cerita lagi buat Dajjal ni, dia kata, cukup. Ya? Mari kita teruskan perjalanan kita untuk pergi ke Mekah. Kemudian tutuplah cerita tu. Tapi Abu Sa'id Al-Qudri ni pula dia buat hal. Dah tutup dah cerita tu, dah nak siap-siap nak bergerak jalan, dia pergi tanya pula, kata mulut. Dalam takut-takut tu dia tanya juga. Dia kata, wahai Ibnu Sayyad, dia kata, aku ingin tanya satu soalan, dia kata. Kalau sekiranya Allah memberi pilihan kepadamu, apakah kamu mau menjadi Dajjal? Dia tanya. Ya? Kamu nak tak, kalau Allah pilih kamu, kamu nak tak jadi Dajjal kalau Allah bagi pilihan? Dia kata apa? Kalau Allah memilihku, nescaya aku ingin menjadi Dajjal. Melompatlah Abu Sa'id Al-Qudri ketika itu. Melompat dia. Dengan jawapan itu melompat dia. Dan berlarilah dia sampai dia menjerit, celakalah kamu dan celakalah hari-hari yang kamu lalui. Dia buat pasal, tanya kawan tu. Kawan tu dah diam dah. Itu dah dia pula melompat, cabut lari dia. Ini kisah kedua yang berkait dengan Ibnu Suyad. Ada satu lagi kisah tapi tak sempat kita nak sentuh, insyaAllah kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang. Saya bila baca hadis ni, tuan-tuan, memang saya tak suka laju sangat. Saya suka bawa kisah-kisah sahabat. Pertamanya, saya sendiri dapat mengkaji tentang kisah sahabat. Keduanya, supaya kita dapat kenal sahabat-sahabat Nabi ini dan dapat mengenal karakter yang berbeza di antara sahabat-sahabat. Ya, mudah-mudahan kita lahir rasa sayang, kasih kepada para sahabat Nabi SAW. Jadi untuk malam ini, sekadar itu dulu yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan hurai dan kita ambil pengajaran daripada hadis ini. Hadis ini penting, tuan-tuan, sebab hadis ini dia menceritakan tentang orang yang solat kemudian dia melakukan syirik khafi. Dalam dia sembahyang, dia melakukan syirik khafi, syirik kecil. Ulama hadis mengatakan maksud syirik khafi dalam hadis ni ialah riak. Orang yang riak dalam melakukan amalan. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan yang akan datang ini untuk kita tengok pengajaran daripada hadis ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi bahagia rancangan tausiah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Hazlan Asrijal dengan tajuk Tafsir Hadis. Tausiah ini telah pun dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Susun, Tasik. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Ya, tentunya untuk koma aja. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Menuju ke jam 7 malam, kita akan sama-sama ikuti berita khas Belanjawan 2027 yang akan disambung siarkan menerusi Nasional FM. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengarkan intipati dan perkara-perkara utama dalam Belanjawan bagi tahun 2027.

0: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, kita bersama lagi pada hari ini untuk kita meneruskan bacaan Al-Quran kita bersama. Dan pada hari ini kita akan bermula pada ayat 51 sehingga ayat 54 surah Al-Ahzab pada juzuk yang ke-22. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah. A'udzu

ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

0: شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan larangan menikahi para isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sesudah baginda wafat. Yang kedua, teguran Allah kepada para sahabat untuk menjaga adab dan tata cara di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala asbabun nuzul iaitu sebab turun ayat 53 dan juga ayat 54 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang para sahabat untuk menghadiri walimah pernikahannya di rumah Zainab binti Jahsy. Selesai makan, mereka berbincang-bincang hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat akan beredar. Kemudian Rasulullah masuk ke kamar dan Anas radhiyallahu anhu mengikutinya untuk memberitahu bahawa baginda masih tinggal tiga orang yang duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Lalu Rasulullah membuat hijab antara Anas dan juga para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan insya-Allah ianya memberikan manfaat pada kita semua, sehingga kita jumpa lagi di masa akan.

0: datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kita kasih ke tidak? Banyak selawat. Tiap-tiap minggu hari Jumaat khatib pesan.
1: Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
0: Selawat Nabi jadi rukun khutbah. Peringat ini makna kata hari Jumaat itu di antara hari yang terbaik. Memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, ini tanda kita kasih kepada Nabi.

0: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Dan orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakin. Nida.
2: Pra Belanjawan 2027.
3: Menerusi perancangan Belanjawan 2027, Kerajaan Madani meneruskan agenda pembangunan berpaksikan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Perkhidmatan asas berkualiti menjadi tunjang produktiviti dan kesejahteraan rakyat. Reformasi pendidikan memfokuskan penguasaan STEM, TVET, literasi digital, AI serta pembangunan sahsia. Akses kesihatan diperluas dengan mengurangkan kesesakan hospital awam dan menangani kos rawatan swasta selain mempertingkat penyelenggaraan sekolah, klinik, kemudahan mobiliti, bekalan air, elektrik dan internet. Dapatkan maklumat lanjut dan kemaskini inisiatif kerajaan di portal belanjawan.mof.gov.my.
2: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak, untuk koma aja.
5: Ya, tentunya hanya di Perak. Pera FM bersiaran 18 jam sehari untuk koma aja. Salam Maghrib. Mira ucapkan buat semua muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan Mira ketika ini di Radio Pera FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Telah masuknya waktu solat fardu Maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 7.06 minit malam tadi. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat berehat Mira ucapkan kepada Koma. Mira kembali menemani Koma dalam segmen Ata Koma 7 malam hingga 12.30 malam hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026. Untuk Koma yang dah pun selesai tugasan hari ini, mungkin baru je habis kerja tu kan, ataupun baru je sampai rumah masing-masing tu, selepas ini berlah Koma bersihkan diri, mandi, tukar baju, dah kan berehat secukupnya. Sebab hari ini pun seperti yang kita semua tahu, laporan indeks pencemaran udara di beberapa daerah di Perak agak tinggi dan berada dalam paras yang tidak sihat. Jadi dinasihatkan untuk semualah malam ni untuk rehat secukupnya, terutamanya yang memang dah bekerja seharian kat luar tu kan. Dah bercakap mengenai jerebu juga, telah pun dikeluarkan arahan penutupan sekolah di dua daerah di negeri Perak, iaitu di Kuala Gangsar dan juga di daerah Kinta. Jadi kepada kamu semua, jagalah kesihatan di waktu cuaca jerebu ni. Jerebu kembali lagi, dan kurangkanlah aktiviti di luar seboleh-bolehnya. Jangan pula bawa anak-anak pergi apa keluar tu kan, esok kan hujung minggu kan, Sabtu dan Ahad dengan penutupan sekolah ni, tapi kau pula bawa anak berjalan-jalan. Nanti anak-anak senang terdedah dengan penyakit. Kalau boleh duduk je dekat rumah, dan mungkin kau boleh kurangkan sekejap aktiviti di luar. Sebaik je cuaca jerebu hilang, kau kembalilah balik dengan rutin hujung minggu kau. Dan juga bila nak ajak kau untuk ikuti ataupun follow semua media sosial berita RTM Perak untuk semua perkembangan isu semasa di negeri kita. Selepas ini kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Adam Ahmad, Bersamamu. Terus bersama Mira malam ini hingga jam 12.30.

0: jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Ya, jom bersama Mira dalam segmen Malam di Perak FM 1.7 malam hingga 12:30 malam. Mira menemani kamu hari ini. Untuk kamu yang tengah siap-siap nak mulakan shift malam, untuk frontliner kita, jururawat, akak-akak misi yang bertugas malam ni, pengawal-pengawal keselamatan, peronda, dan tak lupa juga kepada geng-geng e-hailing dan p-hailing kita. Kalau sekarang ni tengok jam pun dah memang kamu lah waktu-waktu nak keluar rumah untuk cari penumpang, nak hantar makanan tu kan. Jadi semualah selamat bertugas malam ini, Mira ucapkan kepada kamu semua. Kita juga menuju ke jam 8 malam, di mana sekejap lagi kita akan ikuti berita khas Belanjawan 2027 yang akan disambung siarkan ke Nasional FM. Jadi kepada kamu yang sebelum ni tak sempat nak ikuti siaran langsung Belanjawan jam 3.30 minit petang tadi, bolehlah pasang telinga kamu, ikuti sekejap berita ringkas jam 8 malam sekejap sahaja lagi. Terus bersama Mira, banyak lagi hiburan dan informasi Mira nak kongsikan bersama dengan kamu dalam Ata Koma 7 malam hingga 12:30 malam.
2: Saya bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: satu anggota dengan kos RM500 juta.
1: Jelas Datuk Sri Anwar, elaun anggota rela bom bebantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Dan orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat. Maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Yang kau membayangkan sekarang ada RM10 dalam tangan. RM10 tu nampak kecil. Tapi kalau kita belanja zaman sekarang ni, kita mesti nak guna untuk apa yang paling berbaloi. Ha, macam tu juga dengan duit negara. Dalam prabelanjawan 2027, setiap ringgit yang dibelanjakan perlu dibagi manfaat dan nilai faedah yang terbaik kepada rakyat. Sebab tu kecekapan perbelanjaan, pengurusan subsidi dan usaha kurangkan ketirisan terus diberi perhatian. RM10 kita pun kita kira apatah lagi duit negara kan, koma.

0: gaji baru masuk tapi belum sempat hujung bulan, habis dah bayar-bayar komitmen. Sewa rumahnya, hutang kereta, motor, minyak, makan, bil, nak simpan duit pun kena fikir banyak kali. Sebab nak sampai ke hujung bulan pun belum tentu cukup.
1: Ha, sebab tu cabaran kos sara hidup antara perkara yang diberi perhatian dalam Prabelanjawan 2027. Bukan saja nak lindungi kuasa beli rakyat melalui bantuan dan subsidi yang lebih bersasar, tapi pendapatan juga perlu diperkukuh melalui peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dan gaji yang progresif.
0: Harapnya usaha yang dirancang ni dapat membuka lebih banyak ruang untuk anak muda mencari rezeki dan merancang masa depan dengan lebih yakin.

0: ada orang suruh aku.
1: Eh, tak boleh biarkan ni.
0: Mak nak buat apa tu?
1: Kejap, mak nak buka My Sejahtera. Nak ngadukan dalam My Lapo.
0: Dah ke, mak?
1: Dah. Tak payah mana pun.
2: Ate, kalau kamu nampak orang isap rokok kat tempat awam, kamu lapor je melalui sistem My Lapo.
3: Ate, jangan tunggu. Lihat, klik dan lapor.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Zaman sekarang ni dah ramai sebenarnya orang kita yang pandai berniaga. Ada yang mula dengan gerai kecil-kecil, ada yang berniaga dari rumah dan ada juga yang berniaga secara dalam talian. Tapi nak pergi lebih jauh, dia perlukan model, teknologi, kemahiran.

0: nak tempatan dan produk made by Malaysia antara diberi perhatian. Bukan setakat nak pergi bisnes kita bertahan, tapi nak bagi produk made by Malaysia ni pergi lebih jauh. Mana tahu produk orang Perak pula nanti orang luar duk cari sampai ke pasaran dunia, koma.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: gaji baru masuk tapi belum sempat hujung bulan, habis dah bayar-bayar komitmen. Sewa rumahnya, hutang kereta, motor, minyak, makan, bil, nak simpan duit pun kena fikir banyak kali. Sebab nak sampai ke hujung bulan pun belum tentu cukup.
1: Ha, sebab tu cabaran kos sara hidup antara perkara yang diberi perhatian dalam Prabelanjawan 2027. Bukan saja nak lindungi kuasa beli rakyat melalui bantuan dan subsidi yang lebih bersasar, tapi pendapatan juga perlu diperkukuh melalui peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dan gaji yang progresif.
0: Harapnya, usaha yang dirancang ni dapat membuka lebih banyak ruang untuk anak muda mencari rezeki dan merancang masa depan dengan lebih yakin.
2: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohla Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Komen nak DJ belanja lagu? Boleh je.
3: Untuk komen aja.
0: Ya, tentunya untuk koma aja. 9.55 minit malam ketika ini dalam ruangan seleksi pendengar bersama dengan saya, Mira. Terima kasih kepada koma yang dah pun memenuhi ruangan WhatsApp Perak FM pada malam ini, menghantarkan permintaan lagu. Ada yang menghantarkan ucapan perkongsian aktiviti pada malam ini. Dan di kesempatan ini, Mira nak bacakanlah antara ucapan-ucapan yang dikongsi. Kita ada Kak Zah Taman Bertuah. Katanya malam ni Kak Zah kat surau ada tahlil doa selamat. Balik nanti Kak Azhar dengan Perak FM. Rasanya Kak Azhar pun dah balik rumah dah. Dah mandi-mandi, dah tidur lah tu kan. Lambat saat Amira baca mesej. Okay, jadi kita ada juga Cici Ayam dari Kampung Pisang. Yuk Manan Muhammad Sekincan Selangor katanya, assalamualaikum, selamat malam siaran DJ Mira. Juga kita ada Zil dari Kampung Kubang Halban Enggor. Katanya selamat malam. Selamat malam juga kembali buat Yop Zil. Kita juga ada Abang Effendi Jelapang. Sekejap lagi kita akan tunaikan lagu untuk Abang Effendi kita. Katanya nak dengarkan lagu Kama, Kembang Terhalang, buat hiburan diri sendiri. Juga kita ada Kak Ita Chot, yang baru saja Mira putarkan lagunya tadi, Cinta Tersipu Rapi, nyanyian Ani Suraya. Kita juga ada Wan dari Klang. Kita ada Kak Ani Kampar, Abang Izmir, Kak Ita, Kak Ita Chot, Kak Ainun, Abang Hisham Syamsuddin dan ramai lagi ni. Dan juga Haji Zulkifli Muhammad Tab, Haji Hayati Hassan, Zara Amanda Zulaika daripada Taman Meru Ipoh. Itu dia, ramai lagi ni yang menemani Mira. Terima kasih kepada Koma yang tetap memilih kami di Perak FM walaupun di malam hari ini. Sebelum tu juga, buat makluman semua, Kerajaan Madani pun telah pun membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Ini adalah 10 perkara dan fokus utama dalam belanjawan bagi tahun 2027, di mana pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah ataupun STR dan sumbangan asas rahmah atau SARA. Seterusnya, peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion tahun sebelumnya. Dan menuju ke perkara kedua, fokus kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100. Untuk dua kali pemberian, iaitu pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri dan pemberian kedua pula bersempena dengan sambutan 70 tahun ke kemerdekaan negara kita. Perkara ketiga menyentuh cara bantuan SARA digunakan, iaitu bantuan ini boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Fama seluruh negara. Selain bantuan pembelian, belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga lebih rendah sebanyak RM757 juta diperuntukkan untuk jualan rahmah dan jualan Agro Madani. Perkara kelima memfokuskan kepada golongan pekerja, di mana kadar gaji minimum kini dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, berkuat kuasa mulai Jun 2027. Itu ada perkara lima. Seterusnya menuju ke perkara enam, fokusnya kepada pembayar cukai, di mana had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Perkara ketujuh juga berkaitan cukai, tapi kali ini melibatkan jenis perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan. Skopnya diperluas kepada perkhidmatan penjagaan selepas bersalin serta penjagaan ibu bapa dan datuk nenek. Bagi pemandu e-hailing, ini untuk abang-abang Grab kita kan, dan pekerja P-Hailing, Belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada simpanan dan pelindungan sosial, di mana caruman padanan KWSP ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup. Jadi ini perkara kelapa dan ke perkara ketujuh, perkara kesembilan dalam Belanjawan 2027, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama. Perkara terakhir, ini perkara yang ke-10, menyentuh bantuan kepada mereka yang memerlukan sokongan berterusan, iaitu kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya, terlantar dan pesakit kronik meningkat daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Itu adalah antara 10 perkara yang dibentangkan dalam Belanjawan tahun 2027. Jadi kalau kamu nak tahu lebih lanjut lagi, banyak lagi ni, jangan lupa untuk ikuti portal berita RTM, dan kita juga dah pun masuk ke jam 10 malam, maka tamatlah sudah, menutupilah tirai ruangan seleksi pendengar pada malam ini. Tapi jomlah kongsikan lagi ucapan pada malam ini bersama dengan Mira, dan antara aktiviti koma di saat hujung minggu esok dan lusa ni, tapi masih lagi menghadkan aktiviti di luar. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni tengah jerebu, masih lagi jerebu. Jadi apa agaknya aktiviti koma kalau koma tak keluar? Jom kongsikan di WhatsApp kami di 010-200-7055.
2: Koma nak DJ melanja lagu? Boleh je.
3: Untuk koma je.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
2: Belanjawan 2027.
3: Menerusi perancangan Belanjawan 2027, Kerajaan Madani meneruskan agenda pembangunan berpaksikan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Pembangunan negara dilaksana secara adil supaya setiap negeri dan komuniti menikmati kemudahan yang sama rata. Kerajaan bertekad merapatkan jurang ekonomi terutamanya di Sabah, Sarawak serta kawasan desa dan pendalaman. Menerusi sokongan kepada peniaga kecil, koperasi, rumah mampu milik dan pengangkutan awam, kemakmuran dapat dirasai bersama oleh semua rakyat. Dapatkan maklumat lanjut dan kemas kini inisiatif kerajaan di portal belanjawan.mof. .gov.my.
2: Malaysia Madani, gapai di langit, mengakar di bumi.

Saya tu Jacqueline Victor, kejutkan aku. Mira nak kejut koma untuk sama-sama mendengarkan Mira pada malam ini dalam ruangan Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Siaran segmen terakhir di Perak FM. Kalau tadi Mira ada tanyakan perkongsian koma untuk aktiviti esok, ada yang kata kalau esok mandi ke Teluk Batik, mandi sungai. Kawan ajak esok ke Teluk Batik. Oh, pergi mana tu? Seronoknya berkelah ke? Juga ada Suhaimi Happy dari Kampung Pisang, katanya besok Syahda nak mandi, juga nak mandi-manda. Wow, kan panas-panas kan cuaca dengan udara yang rasa serabut ni kan. Kita rasa macam lengah-lengah je badan kan, rasa nak mandi je setiap masa. Katanya dekat Gopeng ada patun bunga cempaka bunga melati. Oh, ada pantun untuk Mira. Terima kasih untuk daripada ni Suhaimi ni, terima kasih. Ingatkan apa nama lokasi tu, rupanya pantun. Juga kita ada Abang Dan dari Pahit, katanya selamat berkonti, terima kasih. Juga kita ada Kak Ros. Katanya Kak Ros sibuk sangat hari ni, supaya Kak Ros menikah malam ini. Wah, tahniah buat keluarga Kak Ros menerima orang kata keluarga barulah kan, seseorang yang baru dalam keluarga. Juga kita ada hari ini Hassan, juga Mira tunaikan lagu sebelum ini dan baru sahaja membuat permintaan pada malam ini. Kita ada Megat Hayan. Itu dia antara perkongsian. Ramai lagi ni, jom kongsikan lagi aktiviti koma kalau di hujung minggu. Tapi koma nak pergi ke sesuatu tempat tu macam terhad sikit. Mira nak tahulah juga kan, apa orang kata alternatif lain lah kan, senang cerita. Ataupun memandangkan koma tak dapat buat aktiviti luar bersama dengan anak-anak kan, memandang pun cuti, sekolah ditutup, mungkin koma boleh ajar anak-anak koma bersama-sama melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Contohnya kalau macam dulu-dulu lah kita buat aktiviti gotong royong, membersihkan kawasan perumahan ke masjid-masjid ke surau ke kan, kita kan selalu buat aktiviti tu dekat luar kan, masa kita kan zaman kecil dulu. Ataupun aktiviti sukarelawan membersihkan taman kanak-kanak ke, sebab berdasarkan pembentangan belanjawan 2027 ini yang menarik ni, semangat kesukarelawanan kini menerima penghargaan menerusi Budi Belia yang menawarkan insentif e-dompet, iaitu RM100 secara one-off kepada anak muda yang aktif ataupun bersemangat kesukarelawanan ni. Jadi mungkin sambil itulah kita boleh semarakkan lagi semangat kesukarelawanan dalam diri anak-anak muda generasi kini yang kita rasa macam dah tak nampak dah, macam kurang dah. Tapi selepas ini orang kata boleh naikkan lagi, kita pun boleh join sama-sama.

0: Alah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahilah?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan Budi Bahasa di mana jua.
2: Harapan menuju Belanjawan 2027.
3: Apa yang saya dengar kata dah naik gaji minimum. Bagi saya yang penting, kalau naik gaji pun barang mahal, tak guna juga. Sepatutnya sedar kena pastikan harga barang kena kekal supaya rakyat boleh membeli lah, kan? Yang itu yang saya ikut sekarang lah, betul kan? Sebab kebanyakan sekarang orang dapat gaji besar pun nak beli rumah pun tak mampu. Dapat dalam tangan RM5,000 pun tak mampu untuk beli rumah lagi, kan? Sebab yang penting sekarang rakyat nak rumah, nak makan, kan?
4: Belanjawan 2027, saya amat mengharapkan agar bantuan untuk anak-anak istimewa, autism, ADHD dan sebagainya ada peruntukan yang mungkin lebih besar. Sebab sekarang ni memang ada, tetapi kos dia agak tinggi sebelum anak-anak autism, ADHD ni menerima kad OKU. Jadi untuk pembelajaran menerusi terapi tu mengambil kos yang agak tinggi. Jadi sekiranya bantuan itu dapat diberikan sebelum menerima kad OKU, ia sangat-sangat membantu untuk ibu bapa dari segi pembelajaran anak-anak istimewa mereka.
2: Malaysia macam ni, gambar di langit, mengakar di bumi.

0: untuk koma je.
1: 18 jam sehari, Radio Malaysia Stella FM untuk koma aje.
2: Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saya bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Malahay. Gaji baru masuk. Tapi belum sempat hujung bulan, habis dah bayar-bayar komitmen. Sewa rumahnya, hutang kereta, motor, minyak, makan, bil. Nak simpan duit pun kena fikir banyak kali. Sebab nak sampai ke hujung bulan pun belum tentu cukup.
1: Ha, sebab tu cabaran kos sara hidup antara perkara yang diberi perhatian dalam Pra Belanjawan 2027. Bukan saja nak lindungi kuasa beli rakyat melalui bantuan dan subsidi yang lebih bersasar, tapi pendapatan juga perlu diperkukuh melalui peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dan gaji yang progresif.
0: Harapnya, usaha yang dirancang ni dapat membuka lebih banyak ruang untuk anak muda mencari rezeki dan merancang masa depan dengan lebih yakin.

0: dimensi roh jiwang.
1: Ya dekat, tapi jauh.
2: Tanya padamu, terbuka hatiku.
3: Dimensi roh jiwang.
0: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Hanya di Pira FM untuk kaum melaja.

0: Ya, itu dia Naim Daniel dan Joe Flizzo. Cerita sini habis sini. Habis sini nyanyi dalam ruangan Zone Music tak berhenti menemani malam koma hari ini, menandakan habis sini je siaran Mira hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 dalam segmen Atau Koma jam 7 malam hingga 12.30 malam. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp hari ini yang mendengarkan Mira, ataupun mungkin ada rakan-rakan kita yang mendengarkan secara online, iaitu menerusi aplikasi RTM Play. Jadi untuk itu, selamat berehat Mira ucapkan untuk kamu semua, rehat secukupnya dan selamat berhujung minggu. Jangan lupa juga untuk jaga kesihatan koma waktu jerebu ni yang semakin hari semakin teruk. Sekejap lagi juga seperti biasa Mira akan tinggalkan koma dengan geng Burung Hantu dari Nasional FM tepat jam 12.30 malam nanti. Untuk itu, Mira out. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana jua.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda. Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam. Dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Makan di Bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Budi bukan gurauan dan budi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
2: Selamat tengah malam yang kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi, ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami di sini akan terus temani anda kerana National FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai, ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. Sara boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Fama, melibatkan sejumlah RM630 juta peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak RM750 juta, ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan, ya. Pakej sebanyak RM160 juta oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita, ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan, ya, sempena dengan pembentangan Belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan, ya, bidang perubatan untuk orang kata apa,

dan sebagainya, tiada lagi doktor kontrak. Ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Lajawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan, disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
4: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Nur Zaibur bersama dengan kami di National Event. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-sama kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda, jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati.

selamat tengah malam kami jangan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM.

0: 2030.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.

Dan Sana FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Ya, penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga. Ya, jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang berasa kurang sihat. Ya, mengalami masalah pernafasan. Ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam, ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar, ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka, ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong, ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas, ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah, ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik, masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar, inilah Nasional FM sentiasa.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

kembali kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan. Saya dari Kampung Sentosa Jaya Kinang Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan. Ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Syikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di

pada budak kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemoh, Perak. Tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Shikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh, Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, usahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya. Semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

memastikan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pelajaran 2027 Malaysia Madani.

0: pelantikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama, kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar, kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam, kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita, kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: sentiasa dihati.
1: Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National FM, sentiasa di hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda . Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di

Kami akan terus bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. 3.20 minit pagi. Lian Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu

melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey? Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya? Dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya? Anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami. Yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam, tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu, gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

0: meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ya, ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon ya keampunan, kemaafan daripada sang pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Dan biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noor, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya, Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuri Wi, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkilah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit, cucilah tangan, cucilah tangan setiap waktu, moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri ya, dengan adanya jerbu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan, ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof, ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula. Yang terus bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan bumi putera, kerajaan

0: Bumi Putra di bandar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Nasional F.

Juga kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya. Kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya. Hadir secara tiba-tiba. Dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya. Kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi, kalau boleh elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi, pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di

sentiasa di hati. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada kelapangan ya, tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kosar hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

Kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober. Sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini, segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Shahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatu Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa di

haramah kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidhan kalamah, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya berpikir dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu ta'ala, yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabatu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, matan Zubat ni menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kerana apa? Bifadlihi, berdasarkan kurnian Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengazabkan seseorang bagi azab, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah Ta'ala, kita semua ni insyaAllah mudah-mudahan mengharapkan apa ni? Nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata. Nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Dan lepas nikmat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rakam dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman yang berseri, masya-Allah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena telah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Salah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan bagi kita lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Ha? Nikmat paling agung melihat zat Allah Ta'ala. Nak lihat zat Allah Ta'ala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan syurga dengan apa? Fadlul kurniannya, bukan dengan keadilannya. Kalau kita insyaAllah, kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun. Kalau lelaki start balik, umurnya 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congok-congok, tolak lebih tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Hak lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan, beribadah dalam tempoh 45 tahun, tambah tu congok, anggarannya 5 tahun saja. Jadi adakah seseorang yang telah buat taat masuk syurga 5 tahun saja? Itu kalau Allah Ta'ala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 45 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, khulud, kekal dalam syurga selama-lamanya. Tu balasan yang Allah nak bagi ni. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah, tak. Kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad, semua amalan kita ni sembahyang jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi, maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Rasulullah tak boleh tinggal, mesti kena buat. Dapat kan? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga, bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita gitu. Apakah Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu, wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau, ya Allah, supaya aku dapat tengok.
Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah, Nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta, maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadaanku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa, dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar, dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hadirin sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersedia tu, ini duit prajurit tadi tu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa dia lalu, kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air dekat sini ni, tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tu ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tu kan? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu. Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka dia wahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanmu, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit, tetapi tak dibayar gaji, tak dibayarkan upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah, kepada budak tadi tu. Pada balik khasas, manakala pakcik tua ni kena bunuh, kenapa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni, akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Ni panggil keadilan Allah, dibalas dekat dunia ni. Maka di sini pengarang sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa, kita siapa? Allah nak bagi itu besar rahmat ke kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa

0: Semua dosa ni kalau sekiranya dosa kecil terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita ambil wudu, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuhah sama taubat. Mesti kena taubat tu. Sungguh-sungguh tak mau buat dah. Cukup. Ha? Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludna duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata, setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Pernah datang mengajar, kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu. Datang masjid, kata dia rajin lagi pada ceritanya dia. Tu syirik kecil dia panggil, riak. Buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Wahawa akhfa min dabi bin namli. Halus sangat. Kadang benda ni tak perasan. Dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah. Ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Tapi malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama. Allahumma inna, sama-sama insyaAllah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

Ceriakan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Kemana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sani, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan tugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa khabar Malaysia? Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, para ulama sebutkan kepada kita, hati ini dibahagikan kepada tiga keadaan. Tiga keadaan hati kita ini. Yang pertama, hati yang sejahtera. Ini hati yang sentiasa hidup dengan iman dan amal-amal soleh. Satu. Yang kedua, hati yang mati. Ini yang kita takut tuan-tuan. Hati yang mati. Ya, hati yang mati. Dia tak peduli. Dia tak nak dengar ayat Al-Quran. Dia tak nak dengar tazkirah-tazkirah. Dia tak nak dengar nasihat. Dia pedulikan saja. Kita bimbang saudara. Hati yang mati inilah yang menyebabkan kita tenggelam dengan maksiat. Tenggelam dengan dosa. Dua. Nombor tiga, hati yang sakit. Hati yang sakit. Apa makna hati yang sakit? Kan kita ni selalu dengki kat orang kan, selalu mengata orang, rasa tak puas hati pada orang kan, macam-macam lah perasaan. Orang lain je yang tak kena, kita je yang kena. Ini yang disebut sebagai hati yang sakit. Baik, kerana itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena cari jalan untuk kita memastikan hati kita sentiasa hidup. Baik, Sayyidina Umar pesankan kepada kita tuan-tuan ya, Sayyidina Umar sebut, kita bentenglah hati kita ini dengan tiga amalan, dengan tiga perkara. Baik, apa dia? Nombor satu, bentenglah diri kita ini dengan masjid. Maknanya kita mesti jadi orang yang akrab dengan masjid. Khususnya orang lelaki kena pergi salat jamaah di masjid. Ya, usahakan untuk kita pergi salat di masjid, sebab masjid itu tempat turunnya rahmat Allah yang mencurah-curah. Ia akan berikan kekuatan dalaman kepada kita. Satu. Nombor dua, bentenglah diri kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Saudara, apa amalan zikir yang kita boleh buat? Banyak tuan-tuan ya. Antaranya kita istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari Nabi akan istighfar, satu riwayat sebut ya, catatkan 70 kali Nabi istighfar sehari. Catatan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan istighfar sebanyak 100 kali. Tuan-tuan kita pilihlah, nak pilih 100 kali pun boleh, 70 kali pun boleh, silakan. Tetapi tuan-tuan, sepatutnya kita ni insan berdosa, kita kena lebih-lebih lagi lah, kena banyak lagi lah istighfar kita kepada Allah. Tapi kalau kita tak mampu tuan-tuan, cukuplah sekadar kita ambil sama ada 70 kali ataupun 100 kali. Baik, itu yang kedua. Dan nombor tiga tuan-tuan, bentenglah hati kita ini dengan kita memperbanyakkan kita membaca Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan, saya minta tolong tuan-tuan, kalau boleh ya, kalau boleh, sehari kita baca Quran paling kurang selama 10 minit ya. Paling kurang kita baca Quran 10 minit. Selepas kita baca Quran, kita perhatikan makna dan kita tadabbur maknanya. InsyaAllah tuan-tuan, apabila kita buat tiga perkara ini, hati kita sentiasa hidup dan hati kita ini sentiasa merangsang kita untuk kita jadi hamba Allah yang saleh dan hamba Allah yang bertakwa. Saudara, mudah-mudahan kita ambil pedoman dan kita dapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahkim.

Mohon let go. Siburan beriko mati untuk koma raja. Beriko 95.6 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Krik 96.2 MHz. Lenggong 94.2 MHz.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga keselamatan.

0: Bangun Gegar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi di hari Sabtu hari ini. Sudah pun 10/10/2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi apa khabar pendengar-pendengar kita semuanya? Diharapkan yang baik-baik sahaja di hari Sabtu hari ini. Dipermudahkan segala urusan anda hujung minggu buat anda yang bercuti dan juga yang bertugas juga, selamat melaksanakan tugasan koma. Okey, dan juga mungkin ada masih lagi yang bergolik-golik lagi di atas katil tu, mata dah celik dah tapi rasa macam nak rehat-rehat, nak chill-chill aja, tak apa kan. Orang kata hujung-hujung minggu ni orang kata nak betulkan balik urat-urat badan kita dan sebagainya. Tapi ada yang awal-awal lepas subuh tadi dah bangun, ada yang dah mula dengan aktiviti-aktiviti yang sihat, ada yang lakukan aktiviti di rumah ataupun di luar. Tapi kalau yang melakukan aktiviti di luar tu, sentiasa kita ingatkan agar memakai pelitup muka ke, ataupun dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Kita pun sedia maklum dengan keadaan jerebu kita, dengan bacaan yang tidak berapa cantik kata orang kan. Jadi sentiasa memilih untuk orang kata berhati-hati dalam apa jua keadaan anda, dan juga yang memandu juga sentiasa berhati-hati, dan juga pastikan anda orang kata memandu pada had laju yang telah pun ditetapkan. Jangan ingat waktu-waktu macam ni kan, kena pula hari Sabtu kereta tak banyak, mulalah nak pecut dan sebagainya. Jadi berhati-hati, ikut lampu isyarat yang telah pun ditetapkan. Ni bila kata cuti je, mulalah fikir, walaupun merah tetap juga nak lintas kan. Takut nanti berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Banyak pula cerita pagi-pagi ni kan, sajalah kita saling ingat mengingati antara satu sama lain. Ada yang dah mula sarapan ke? Selamat bersarapan. Banyak yang akan Fina kongsikan bersama-sama dengan koma. Jadi terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Dan semalam telah pun dibentang belanjawan 2027. Jadi banyak yang Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi koma kena terus setia bersama dengan kami di mana? Di Perak FM tentunya, untuk koma aja.
1: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seram Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bing meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Grid meliputi Grid. 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah meliputi Tapah, Bijo, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk

0: Ipu ada salji? Ya, betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Kera FM untuk komersi.
2: Di hujung ni siap Kera FM 104.1 MHz.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Junto com o Manager.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk Koma Aje. Baru saja bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak Fina di sini temani anda sampailah jam 10 pagi nanti. Okey, dan juga sekarang ini Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda cuaca ekstra. Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Syahrudi daripada Pejabat Meteorologi Batu Wos akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan Perak berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora, dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini. Pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak, dan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minima pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatlah maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman web sawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Pera FM. Terima kasih dan Assalamualaikum. Cuaca ekstrem.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Jom dengarkan Radio Malaysia.
3: PRFM. Untuk kumpul aja.

0: Gedung Tengok Perak FM.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahri bin Abbas selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 9 pada bulan Oktober 2026 adalah sebanyak 31 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 10 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 9 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 12 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesihatan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahri bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
4: Era FM, hiburan berinformasi.

0: saya WhatsApp orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Karet. Depan kotak kereta api, jambatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141. Untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.

Terus layan pada FM tentunya untuk koma aja. Dan juga sudah pun menghampiri 7.44 minit pagi ketika ini. Yang tengah makan tu selamat menjamu selera. Okey, jom kita santuni rakan-rakan kita yang ada bersama dengan kita. Ali Tajuddin, Cok Ali kita dari Taman Seri Ara Parit. Ada bersama-sama dengan kita. Katanya jom buat senam dan kecergasan. Baguslah sempena Hari Sukan Negeri-Negeri Perak hari ini berjalan seperti biasa. Jadi kamu boleh hadirlah untuk sama-sama memeriahkan dan juga menyertai pelbagai aktiviti-aktiviti yang disediakan untuk kamu pada hari ini, 10 hingga 11 Oktober di Komplek Belia dan Sukan Negeri Perak. Okey, dan juga lagi rakan-rakan kita yang ada bersama dengan kita, Kak Azilawati, terima kasih. Dan seterusnya kita ada rakan kita ni, Kak Intan juga, terus layan Perak FM. Mungkin Kak Intan sedang bertugas ketika ini kan, jadi sabit-sabit tu tetap memilih Perak FM. Kak Nur Aminah Muhammad Saleh pun ada juga melayan kami ni di sini dan terus setia bersama-sama dengan kami, sentiasa doakan yang terbaik. Lagu-lagu pun best semuanya. Terima kasih banyak-banyak memandu, yang memandu berhati-hati dalam pemanduan anda. Betul, kalau rasa ngantuk mungkin dari malam tadi koma dah memulakan perjalanan, rasa letih, seketika berhenti rehat, minum-minum kopi dulu sebelum meneruskan perjalanan koma. Okey, lepas ni Fina nak kongsi antara tajuk-tajuk utama di akhbar. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM untuk kamu aja.

0: Taiping 104.1 MHz.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syafinas Ahmad dalam Warta Perak 8 pagi. Semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di Kinta Utara, Kinta Selatan dan Kuala Kangsar diarah tutup serta-merta semalam akibat jerebu. Pengarah Pendidikan Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar berkata, bacaan indeks pencemaran udara di stesen Tasik Ipoh mencecah 180 pada pukul 11 pagi semalam. Sepanjang penutupan, sekolah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah, manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana bekerja dari rumah mengikut arahan semasa. Ibu bapa dan penjaga diminta merujuk maklumat rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Perak mengenai tarikh pembukaan semula. Belanjawan 2027 perlu dilaksanakan dengan cepat, telus dan mudah diakses supaya manfaatnya dirasai rakyat. Timbalan Presiden Parti Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata, pertumbuhan ekonomi perlu meningkatkan peluang pekerjaan, pendapatan serta mutu perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Menurutnya, peruntukan sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah yang meningkat kepada RM16 bilion dapat meringankan beban rakyat. Beliau turut menyambut baik kenaikan ambang kebankrapan kepada RM150,000 mulai 2027 serta perluasan dasar peluang kedua prihatin bagi membantu rakyat membina semula kehidupan. Seorang anggota polis bantuan PLUS maut dilanggar kereta di kilometer 231.3 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara kira-kira pukul 7 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Taipei Assistant Commissioner Saravanan Shamungam berkata, kereta dipandu lelaki berusia 23 tahun itu dalam perjalanan dari Shah Alam ke Bayan Lepas. Mangsa berusia 36 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan di kepala, tangan dan kaki, manakala pemandu tidak cedera. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 atau Pengangkutan Jalan 1987 dan saksi diminta menghubungi Inspektor Muhammad Syahrin Muhammad di talian 017-92-66-286. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Noh Ain Abu Bakar. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
3: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
4: Ada komen tahu ke tidak?
5: Pada hari ini, 10 hari bulan Oktober dalam tahun 2019, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan mencemar duli melancarkan perkhidmatan tren elektrik terbaru ETS2 di stesen kereta api Ipoh. Bagi merasai pengalaman menggunakan pengangkutan itu, baginda bersama Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim, mencemar duli menaiki ETS2 di stesen kereta api Kuala Lumpur untuk ke Ipoh. Selain pelancaran ETS2, Sultan Nazrin juga berkenan melancarkan pelan pembangunan stesen kereta api Ipoh. Turut mengiringi baginda adalah Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook dan Menteri Besar Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu. Perkhidmatan ETS2 turut menyediakan coach business class, kelas perniagaan yang dilengkapi